0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, ada seekor sapi simental yang cukup unik. Namanya Sadewa, asal desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Sapi ini menarik perhatian karena beratnya yang mencapai 1,76 ton. Sapi milik Aziz Yasir Naufal ini terpilih sebagai sebagai hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Ukuran tubuh Sadewa cukup besar, yaitu panjang 210 cm dan tinggi 155 cm. Meskipun besar, perawatan Sadewa tidak menggunakan pakan comboran seperti yang biasa digunakan peternak lain. Pemiliknya, Aziz memberikan rumput kering dan pakan berkualitas dengan takaran yang tepat, tujuannya adalah agar kesehatan sapi tetap terjaga. Menurut Aziz, jika sapi diberi terlalu banyak konsentrat, kaki sapi bisa tidak kuat menopang tubuhnya. Perawatan Sadewa rutin dilakukan, termasuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK setiap 6 bulan sekali. Ini sudah dilakukan selama lebih dari 4 tahun. Setelah melewati proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternak dan Perikanan Kabupaten Blitar, Sadewa dinyatakan lolos sebagai sapi kurban presiden. Sapi ini dibeli seharga 100 juta rupiah dan akan disembelih di Kabupaten Blitar saat Hari Raya Idul Adha. Informasi berikutnya teman Pro 2, saat membeli hewan kurban pastikan Anda lebih teliti agar hewan tersebut memenuhi syarat kesehatan dan syariat. Menurut Kepala Dispangtan Kota Blitar, Dr. Hewan Dewi Masitoh, hewan yang sehat biasanya aktif, tidak memiliki cacat dan nafsu makan yang baik. Ciri-ciri hewan yang sehat bisa dilihat dari napas yang teratur, berdiri dengan tegak, tidak memiliki luka, dan bulu yang tidak kusam. Kondisi fisik seperti ini penting untuk diperhatikan sebelum Anda membeli ternak kurban. Selain itu, saat membeli hewan kurban, periksa juga kondisi mata, mulut, dan area anus hewan tersebut. Bola mata harus bening dan tidak bengkak, sedangkan mulut dan anus harus bersih dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. Anda juga disarankan meminta hewan tersebut berjalan untuk memastikan bahwa hewan itu tidak pincang atau mengalami gangguan pada kaki. Dewi Masitoh menegaskan bahwa hewan kurban tidak boleh memiliki cacat fisik agar sesuai dengan syariat. Tak hanya itu, kondisi organ reproduksi hewan jantan juga perlu diperiksa dengan teliti. Dewi Masitoh mengingatkan masyarakat untuk membeli hewan dari pedagang yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan agar kesehatan dan keamanan ternak lebih terjamin menjelang Idul Adha.

0: teman Pro 2, sekian berita Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi.
0: Akhirnya kita menyapa kamu semuanya. Teman Pro 2, selamat menjalankan sholat ibadah. Oh, bukan sholat, menjalankan udah menjalankan ya, udah
1: selamat
0: menjalankan.
1: Ini sih merayakan hari raya Idul Adha.
0: Merayakan Idul Adha yang ke-1447 Hijriah ya. Dan semoga di hari raya Idul Adha ini selalu memberikan kesabaran untuk kita, mengajarkan suatu kesabaran, keikhlasan.
1: Betul.
0: Dan juga keberkahan juga nantinya tahun Pro 2.
1: Ini mengajarkan untuk mengorbankan sesuatu
0: gitu hal. Ya. Nah, di pagi hari ini tahun Pro 2 Tania dan juga Faki Setia temenin kalian semuanya di Spada. Selamat pagi tahun Pro 2 sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.
2: Sepada. Selamat pagi teman Pradua.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ika

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Kedua, di pagi hari ini tentunya di hari raya Idul Adha kita juga pengen dong melihat gitu kan, apakah di pagi hari ini atau di hari ini di tanggal 27 Mei 2026, apakah secerah di pagi hari ini. Dan kita akan langsung bertanya ke salah satu BMKG lagi ya, forecaster ya, yang telah bergabung dengan kita di pagi hari ini tahun 2, ada Bu Linda. Halo, selamat pagi Bu Linda.
1: Selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya. Apakah kambingnya sudah mulai dipotong ya Bu?
2: Itu masih menunggu.
0: Masih menunggu giliran ya Bu Linda ya. Bu Linda pagi hari ini sehat-sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Iya Bu Linda. Selamat Idul Adha ya Ibu.
1: Selamat
0: ya.
1: Selamat Idul Adha ya Bu Linda.
2: Ya, sama-sama ya.
0: Iya.
1: Kita sama-sama bekerja
0: di hari Adha ya, ya Bu Linda ya.
2: Oke, okay, berarti enggak jadi panitia ya Kak.
0: Bu Linda, bagaimana nih Bu perkembangan situasi dari cuaca untuk di tanggal 27 Mei 2027? Apakah di hari ini secerah pagi? Apakah juga ada indikasi hujan atau bagaimana nih Bu di hari raya Idul Adha ini Bu?
2: Baik, untuk teman-teman selamat pagi, teman-teman Pro 2. Hari ini cuacanya cukup cerah ya. Jadi pada umumnya wilayah Malang Raya ini cuacanya cukup cerah berawan. Namun di beberapa spot karena faktor-faktor lokal ada potensi hujan ringan di siang dan sore hari di wilayah Kota Malang, wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Jadi sebagian kecil saja yang potensi hujan ringannya, seperti kayak di Kabupaten Malang ya Daul, terus Karangploso, Kromengan, Poncokusumo itu masih ada potensi hujan, dan juga sebagian kecil Kota Malang dan Kota Batu. Dan untuk suhu udaranya hari ini sama seperti kemarin ya, kayak terik, sumuk, seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi di hari ini walaupun ada yang panas-panas, tapi di beberapa titik di Kota Malang atau di Kabupaten Malang ini akan terjadi hujan ringan gitu ya Bu ya?
2: Iya, ada potensinya seperti itu dari perakiraan.
1: Lalu apakah ada peringatan dini Bu untuk hari ini? Mungkin adakah hujannya ini ada hujan petir atau hanya emang hujan ringan aja Bu?
2: Kalau dari potensi perakiraannya isi yang dikeluarkan oleh BMKG, prediksinya memang hujan ringan saja sih Mbak. Tapi kalau selain hujan ya, itu ada apa? Gelombang, mungkin gelombang juga penting ya di teman-teman di pesisir selatan Malang. Itu tinggi gelombangnya sampai 2 meter, kategorinya sedang. Mungkin bagi para nelayan itu masih aman tapi aja. Tetap ya masyarakat harus tetap waspada dan mengutamakan keselamatan.
0: Oke, baik, jadi di hari ini aman-aman aja ya Bu ya. Kita juga harus waspada terkait dengan hujan ringan di sore hari ya Bu ya?
2: Di siang sekitar hari. Jam 1 sampai jam 3-an itu ada potensi.
0: Ada hujan potensi ringan. Untuk hujan ringan. Oke, baik, terima kasih Ibu Linda atas informasi yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini informasi sangat, sangat membantu untuk kita semuanya. Betul. Apalagi di hari raya ini banyak orang yang ingin mungkin keluar dari rumah, pengen beraktivitas. Dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Ibu.
1: Terima kasih banyak Ibu Linda.
0: Selamat pagi Ibu Linda.
1: Jadi mungkin buat teman Pro 2 nih, kalau misalnya nanti mau keluar gitu ya, bisa disiapin dulu payungnya, jas hujannya gitu ya. Mungkin ini kan mumpung libur gitu ya, biasanya pada ada plan-plan untuk pergi lihat sapi sama kambing gitu. Mungkin ya.
0: Ya teman Pro 2, kita masih hadir buat kamu semuanya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: 72. Selamat pagi, masih di Ispada dan juga masih barengan sama Tania dan juga Fakih di sini ya, teman Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2, kita akan sebentar lagi menaikkan kolesterol.
0: Karena udah mau bagi-bagi daging-daging aja
1: kurban. Ya, ya udahlah teman Pro 2, yang penting kata dokter. Aku kemarin kan lagi ini ya Tania, lagi ya, diskusi sama dokter jantung kan, kebetulan gitu kan. Katanya kalau Idul Adha itu jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak dan berkolesterol, itu juga memicu salah satu darah tinggi dan akhirnya bisa ke jantung juga.
0: Jadi walaupun ini kita udah mendapatkan banyak daging kurban, kita tetap harus dibatasin gitu ya teman Pro 2. Dan kebetulan hari ini kan juga hari Idul Adha, dan tadi juga pagi-pagi udah pada sholat gitu ya. Tapi kebetulan aku ini sih lagi jaga ya di studio.
1: Iya.
0: Sedangkan kan Fakih tadi sholat ya.
1: Pagi. Iya, tadi sore, tadi sore. Tadi pagi teman Pro 2 aku lagi sholat, karena memang di studio udah ada ini ya, ada Tania yang menjaga sholat di apa namanya, di Masjid Jami tadi kan Tania.
0: Iya,
1: dan akhirnya aku sholatnya di daerah UMM. Nah, kenapa sih aku milihnya UMM? Karena kan kebanyakan orang kantor tuh selalu tanya, kenapa sih Fakih kamu selalu sholat di UMM? Apakah kamu secinta itu ke UMM atau gimana? Enggak juga, maksudnya aku memaknai sholat di universitas itu sebenarnya bukan cuma di UMM ya, di UB juga. Karena aku melihat ketika kita sholat di universitas tuh enggak, sebagai anak rantau itu enggak ini ya, enggak sedih-sedih banget. Karena kita melihat banyak orang atau banyak mahasiswa atau banyak perantauan yang juga sholat di sana gitu. Biasanya kalau di masjid-masjid biasa depan kantor itu kan sholatnya bareng keluarga, bareng anaknya, bareng bapaknya, bareng ibunya, pokoknya sama orang tua gitu kan. Dan ya untuk anak rantau kayaknya ada sisi sedih-sedihnya juga kan.
0: Betul.
1: Melihat itu semuanya. Tapi kalau di universitas, entah itu kan di UB, Poltek atau di UMM, karena kebetulan UMM ini lebih dekat dari kantor, akhirnya aku memilih di sana. Dan ya aktivitas seperti biasa, sholat, dan banyak yang bercengkrama dengan teman-temannya, seperti halnya aku juga yang bercengkrama dengan teman-teman kantor gitu.
0: Jadi rame gak di situ?
1: Rame banget sih Tania, rame banget tadi, banyak, bahkan sampai lapangan dari UMM sendiri itu dari halamannya ya, helipadnya itu kayak penuh banget sampai ke samping gitu.
0: Tapi ada hewannya gak di situ tadi?
1: Aku gak lihat sih, karena itu kan di ini ya, kayaknya kalau di hewannya pasti ada lah ya, setiap masjid atau setiap tempat untuk beribadah Idul Adha kayaknya ada kan.
0: Iya.
1: Tapi di sana kan karena kita di lapangan, kayaknya enggak mungkin ya hewannya ditaruh di tengah-tengah gitu
0: dulu,
1: kan. Iya, pasti ada tempatnya.
0: Dia memang Fakih memilih di UMM karena mungkin ngerasa ngelihat teman-temannya yang sama-sama perantau gitu ya. Jadi ngerasanya kayak aduh ini bisa bareng-bareng deh, karena mereka kan juga lagi jauh sama rumah, jauh sama keluarga, jauh sama teman-temannya, jadi kayak sama-sama menemani gitulah ya teman Pro 2. Jadi aku dan juga Fakih bakalan tetap memberikan informasi-informasi ya ke depannya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahun baru dulu kalau kita ngobrolin masalah tentang Idul Adha ini pasti banyak banget gitu ya hal-hal yang menjadi kayak kebiasaan kita waktu kecil gitu, kayak nontonin hewan kurban yang
1: bahkan
0: disembeli.
1: Dari malamnya biasanya
0: bahkan dari malam ya kita juga nggak paham gitu kenapa kita menontoninnya gitu padahal
1: kayak
0: kan
1: seru
0: kita kan,
1: aja gitu ya,
0: iya,
1: kenapa ya
0: kita kan udah sering lihat sapi lihat kambing ya bentukannya gitu-gitu aja ya nggak ada yang spesial
1: betul,
0: gitu kan.
1: Tapi kalau misal waktu Idul Adha ini tiba-tiba semuanya terasa spesial gitu.
0: Nah itu dia, aku juga nggak paham dan aku juga belum bisa menemukan jawabannya tahun pro 2 karena memang waktu kecil kita juga kayak gitu ya Tania.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi kayak udah semangat banget gitu kalau
0: semangat
1: udah
0: banget. Nah, kalau dari Tania sendiri kebiasaan ketika Idul Adha ini pasti berbeda dengan Idul Fitri yang kita berkunjung dengan keluarga gitu kan. Kalau dari keluarga di keluarga Tania sendiri habis hewan kurban atau habis bagi-bagi hewan kurban ya biasanya hal apa sih yang sering dilakukan oleh orang tua kamu? Apakah ada masakan-masakan tertentu yang memang itu nggak akan terlewatkan setiap tahunnya gitu?
1: Biasanya sih kalau emang udah menerima daging-daging ini kan dipendam dulu atau di freezer dulu
0: kalau jadi es batu gitu.
1: Betul.
0: Ya
1: terus nanti dibuat rendang sih biasanya.
0: Okay.
1: Atau apa ya itu yang kayak bumbu-bumbu ada pokoknya yang ada santan-santannya gitu.
0: Oke. Okay. Gulai-gulai gitu lah ya.
1: Kalau dari Faki sendiri biasanya masak apa nih?
0: Kalau aku sih biasanya nyate sih Tan.
1: Oh nyate
0: dibuat
1: ya?
0: Dibuat sate, terus kayak dibuat bakso gitu-gitu. Soalnya kan bener-bener kayak banyak banget kan. Kalau di Madura tuh sebenarnya banyak banget yang berkurban kan. Hampir tetangga tuh rata-rata juga berkurban gitu kan. Dan di rumah pun juga gitu kan. Dan ya kita bingung sampai jujur kadang aku merasa kayak bosen gitu masakan yang berbau daging
1: gitu ya.
0: Iya kayak dimasak ini udah, dimasak ini udah kelar, digulai udah, direndang udah gitu kayak ya mungkin nggak bisa habis ya udah deh akhirnya sebenarnya kalau Idul Adha itu aku paling suka tuh makan makanan yang sederhana kayak tahu tempe, telur, ayam gitu-gitu.
1: Justru dagingnya malah nggak kemakan.
0: Iya ini. Gitu aku nggak paham kenapa sih.
1: Tapi justru karena kalau Idul Adha ini itu bahkan daging karena mungkin kita udah terlalu sering udah kebosenan gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kita kayak malah daging di freezer malah keras
0: kayak
1: gitu loh.
0: Kita enggak sih lihatnya aja udah kayak berasa kayak ya bukan ya. Kita tidak mensyukuri ya tahun kedua ya. Tapi kayak memang benar-benar itu kayak ya tiap tahun kayak gitu. Padahal ketika enggak Idul Adha kita juga cari-cari daging enggak sih? Kita senang daging gitu. Bahkan kita juga sering beli steak dan lain-lain gitu ya. Namanya juga manusia kalau lagi ada dibosenin, kalau enggak ada baru dicariin.
1: Makanya kalau misal udah ada kebanyakan justru kita enggak baik gitu ya.
0: Iya. Oke, tahun kedua dan nanti di pukul 9 sampai pukul 10 sekitar beberapa menit lagi kita akan ada live on stage ya bagaimana kita mencegah DBD juga sebagai mitigasi bencana untuk kita semuanya. Jadi selamat mengikuti teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Ini temanku nawarin, katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kalau masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
2: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk saya menyebutnya semua pendengar, pemirsa dari Radio Republik Indonesia di Ruang Tamu. Satu podcast yang banyak memberikan inspirasi dan juga memberikan banyak hal yang terkait dengan edukasi. Ini menjadi momen penting ketika beberapa narasumber kita bisa datang di Ruang Tamu atau podcast Ruang Tamu hari ini untuk memberikan banyak hal terinspiratif. Salah satunya di hari ini, kita juga kedatangan jauh dari Turen, wilayah Kabupaten Malang, menuju Kota Malang, tepatnya di RRI, dan akan menyampaikan satu edukasi terkait demam berdarah. Karena hal ini menjadi bukan hanya isu, tapi peristiwa yang begitu luar biasa. Sudah hadir di studio podcast Ruang Tamu RRI Malang, yakni Ibu Dr. Dewi Kumalasari. Apa kabar Ibu? Ya, sehat baik. Ya?
1: Sehat.
0: Sehat ya, gila. Penuh senyum meskipun cuaca panas tapi ya.
1: Oh iya, harus dong.
0: Oke, baik, baik. Pembahasan tentang demam berdarah ini menarik karena banyak masyarakat yang taunya bahwa demam berdarah berhubungan dengan nyamuk saja. Ya. Tapi definisi sebenarnya seperti apa, Bu?
1: Ya, jadi demam berdarah itu sebenarnya penyakitnya disebabkan oleh virus. Jadi bukan nyamuknya ya yang menyebabkan. Sebabnya oleh virus. Nah, virus ini disebut dengan virus dengue.
0: Jadi bahasanya?
1: Dengue.
0: Dengue, oke, baik. Ada dengue, ada dengue, gitu ya.
1: Jadi bahasa Latin ya, dengue hemorrhagic fever. Jadi di bahasa Indonesia kan menjadi demam berdarah dengue. Nah, ini penyakitnya disebabkan oleh virus dengue sendiri. Jadi itu sebenarnya nama virusnya. Dan kemudian di sini nyamuknya ini berperan sebagai faktor penyebar penyakit demam berdarah. Seperti itu.
0: Baik. Jadi ini adalah virus yang ikut di nyamuk. Akhirnya sama nyamuk disebarin.
1: Iya.
0: Oh, jadi buzzer nyamuknya ya untuk penyebar virus ini. Banyak hal yang masyarakat mungkin mengerti tentang demam berdarah, hanya 3M, lalu juga fogging dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya prinsip itu apakah benar 100% atau ada hal lain yang harus disampaikan atau dilakukan?
1: Ya, jadi ya mungkin kalau dari masyarakat ini kan banyak yang memahami demam berdarah disebarkan oleh nyamuk ya.
0: Pasti.
1: Jadi bagaimana cara kita mencegahnya? Tentunya mencegah, mengontrol faktor nyamuk ini. Diantaranya dengan memberantas dari telurnya dulu, di mana nyamuknya sering bertelur di air yang jernih. Jadi dengan 3M itu menutup. Mengubur apa ya, membuang ya.
0: Iya, jadi satu bagian itu ya.
1: Kemudian setelah telur, nyamuk akan jadi jentik. Nah, dengan membunuh jentik dengan memberikan pupuk abate. Kemudian untuk nyamuk dewasanya bisa dilakukan fogging. Ya, jadi itu merupakan cara-cara mengontrol vektor nyamuk dari berbagai fase hidup nyamuk. Tapi apakah itu saja cukup? Ternyata walaupun telah dilakukan, nah, penyakit demam berdarah itu tetap ada. Setiap tahun tetap ada dan setiap musim penghujan di mana populasi nyamuk menjadi banyak, jumlah penyakit demam berdarah juga akan membludak semakin banyak.
0: Ini hanya terjadi di negara tropis.
1: Demam berdarah ini karena disebabkan oleh nyamuk, di mana nyamuk ini banyak jumlahnya di negara tropis. Mungkin di iklim sedang ada, tapi ya jumlahnya tidak sebanyak di negara tropis.
0: Jarang sekali mendengar demam berdarah di Brazil gitu ya, di Argentina, kayaknya jarang sekali ya.
1: Ya,
0: spesialnya memang di Asia Tenggara gitu.
1: Iya, betul sekali. Jadi ini dari habitat nyamuknya. Nyamuk yang menyebarkan demam berdarah ini kan tidak sembarang nyamuk. Jadi khususnya adalah nyamuk Aedes aegypti.
0: Ya,
1: mungkin kalau kita pernah lihat ciri khasnya nyamuk ini warnanya loreng-loreng hitam putih seperti
0: hitam
1: itu.
0: Hitam putih gitu ya, kayak polisi tidur gitu ya.
1: Iya, betul. Nah, nyamuk ini memang banyak sekali habitatnya adalah di daerah tropis. Seperti itu. Sedangkan mungkin di nah, kalau yang seperti di daerah tropis yang di luar negeri, mungkin terkait ini populasi nyamuk Aedes aegyptinya yang jumlahnya tidak begitu banyak. Sedangkan nyamuk ini kan banyak berkembangnya di air jernih, di daerah perairan jernih. Jadi bukan hanya, walaupun mungkin kayak di Brasil banyak hutannya, tapi belum tentu itu nyamuknya di sini nyamuk Aedes aegypti. Itu
0: dari populasi, mungkin dari dokter bisa menyebutkan bahwa populasi nyamuk itu, kita negara pulau, yang paling banyak memang di Jawa atau di beberapa kepulauan lain ada itu.
1: Di sini nyamuk habitat dari nyamuk demam berdarah ini, nyamuk Aedes aegypti, adalah di air jernih dan dia lebih banyak di pemukiman yang padat penduduk. Seperti itu, dimana kita tahu Pulau Jawa penduduknya lebih padat, otomatis nyamuknya juga lebih berkembang di tempat seperti
0: jadi,
1: ini.
0: Jadi untuk mencegah itu bikin rumah jaraknya jauh-jauh aja.
1: Iya. Jadi misalnya seperti di Kalimantan, yeah, itu kan hutannya banyak.
0: Betul.
1: Ya, tapi angka kejadian demam berdarah tidak sebanyak di Jawa. Karena nyamuk ini kan seperti kita tahu dia ini menyebarkan penyakit dari satu orang ke orang lain. Mm-hmm. Seperti itu. Nah, sedangkan di Kalimantan yang jarak mungkin jarak antar rumahnya berjauhan, yeah, dan di antar rumahnya hutan, di mana hutan ini bukan habitat nyamuk demam berdarah seperti okay itu.
0: Jadi memang air ini menjadi salah satu bagian hidup ya,
1: yeah,
0: yang
1: enggak
0: bisa lepas dari Aedes aegypti.
1: Iya, yeah, betul.
0: Itu nama Latinnya. Atau ada nyamuk lain justru yang membawa virus yang sama mungkin?
1: Kalau untuk
0: dan yang lebih berbahaya, nyamuk apa nih?
1: Untuk virus demam berdarah hanya bisa berkembang biak di dalam nyamuk Aedes aegypti saja.
0: Oke, baik. Saya penasaran penyebut pertama Aedes aegypti ini siapa? Urusan nyamuk yang kecil aja mereka tahu. Penasaran saya menyebutnya siapa?
1: Siapa ya? Saya juga kurang tahu ya.
0: Ini harus mempelajari kakak dan sejarah dari Aedes aegypti ini ya. Penyebaran di Indonesia begitu luar biasa. Bahkan informasi yang saya dapatkan itu Jawa Barat menjadi salah satu, bisa dikatakan sebagai tempat yang begitu cepat penyebarannya.
1: Ya.
0: Kalau di level Kabupaten Malang atau Malang Raya, Anda melihatnya seperti apa, dok?
1: Iya. Jadi memang dalam beberapa bulan ini kasus demam berdarah sangat meningkat. Tidak hanya seperti yang tadi disampaikan di Jawa Barat, ternyata di seluruh provinsi di Pulau Jawa itu juga angka kejadian meningkat, termasuk di Kabupaten Malang, di Kota Malang, itu hampir semua rumah sakit itu penuh pasien demam berdarah semua.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Hingga pasien ini sampai kesulitan mau mencari rumah sakit.
0: Kematian menjadi ancaman?
1: Beberapa angka kematian juga meningkat.
0: Oke, okay. Dok, kematian dari demam berdarah ini dikarenakan apa? Virus itu yang menyerang atau justru aliran darahnya yang berhenti atau seperti apa?
1: Nah, ya, seperti yang kita kenal namanya demam berdarah.
0: Demam
1: ya
0: berdarah.
1: Jadi yang khas pada demam berdarah dengue ini biasanya demam sekitar di atas 3 hari ya, 3 hari sampai 7 hari, kemudian terjadi trombositopeni atau penurunan jumlah trombosit. Nah, dengan penurunan jumlah trombosit ini, di mana kita tahu trombosit ini fungsinya untuk pembekuan darah, akan terjadi peningkatan resiko perdarahan. Jadi seringkali ada mimisan, gusi berdarah, kemudian dari perdarahan yang paling ringan mungkin perdarahan di bawah kulit, biasanya timbul bintik-bintik di bawah kulit, bintik-bintik perdarahan. Ada juga bisa sampai muntah darah atau buang air besarnya berdarah, seperti itu.
0: Dan jadi, itu level parah ya?
1: Iya, jadi bisa terjadi di mana saja perdarahannya.
0: Dalam kurun waktu berapa dok sampai bisa muntah darah?
1: Nah, itu dia. Jadi kalau demam berdarah yang klasik itu biasanya kan ada demam pelana kuda.
0: Oke, okay, ya, saya sambil membayangkan ya, pelana kuda, baik. Oh, grafiknya.
1: Iya,
0: okay,
1: betul, grafik baik demam. Jadi dalam 1-3 hari itu demam tinggi. Kemudian hari ke-4-5 itu demamnya sudah turun. Tapi itu merupakan fase kritis di mana jumlah trombositnya turun. Di situ sering terjadi perdarahan, sampai shock. Kemudian ya pokoknya perburukan sering terjadi fase kritis itu ya hari ke-4-5. Kemudian setelah itu fase penyembuhan, hari ke-6-7 itu sudah membaik kondisinya. Baik. Itu demam berdarah yang klasik.
0: Oke. Okay.
1: Tapi masalahnya sekarang ini demam berdarahnya banyak yang tidak klasik.
0: Nah, ini ya apa karena COVID juga berpengaruh?
1: Nah, mungkin juga bisa.
0: Okay. Seru ini ngomongin COVID nih. Kalau dengan COVID, kemarin sempat muncul kalau COVID ini ada hal-hal yang konspirasi dan sebagainya, tapi after COVID banyak penyakit-penyakit aneh. Benar
1: ya,
0: gak sih, dok?
1: Betul. Ya, betul sekali.
0: Betul ya?
1: Pola penyakit itu semakin berubah setelah COVID.
0: Oke. Okay. Boleh digali ilmunya nih dok, apa aja sih dok, termasuk demam berdarah?
1: Ya, mungkin ini beberapa teori saja ya,
0: dimana
1: COVID ini kan banyak sekali pengaruh dari sistem imunnya, terus pengaruh vaksinasi juga banyak dari kita menerima beberapa kali vaksinasi sampai booster ketiga, booster keempat, seperti itu kan. Nah tentunya sistem imun kita akan berubah, seperti itu, sistem pertahanan tubuh terhadap virus, itu bisa mungkin karena kepekaan imunnya berubah, itu bisa mengubah pola penyakit. Seperti mungkin saya ambil contoh di sini ya dengan pengaruhnya terhadap demam berdarah ini juga ya. Memang dulu demam berdarahnya polanya klasik seperti yang demam pelana kuda. Tapi sekarang pola demamnya itu lebih lama, bisa sampai 2 minggu. Kemudian trombositnya turunnya lebih drastis.
0: Yang
1: dan
0: pada awalnya
1: lambat
0: hanya pelana kuda beberapa hari saja.
1: Iya, betul. Bisa sampai 2 minggu itu naiknya pelan-pelan trombositnya. Akhirnya kan masa rawat rumah sakit jadi lebih lama.
0: Betul, betul.
1: Kemudian komplikasinya juga banyak yang lebih berat. kadang trombositnya itu tidak terlalu rendah, tapi kondisi fisiknya sudah turun sekali, sampai shock, perdarahan, dan lain-lain.
0: Sebenarnya ngefek ke psikolog nggak sih, dok? Kayak gitu. Ada yang mengkait-kaitkan, kita kan punya ribuan netizen di Indonesia nih ya. Biasanya ada penyaikan soal itu. Efeknya ada sampai ke psikologisnya nggak sih?
1: Ke psikologis bisa jadi. Nah, namanya orang sakit kan ya, kondisi tubuhnya tidak baik, terus tidak bisa melakukan fungsi sosial dengan normal, ya otomatis pasti mengalami psikologis. Mungkin stres karena dirawat di rumah sakit, karena lemas dan lain-lain, ya tentunya bisa menimbulkan depresi juga. Pasti ada
0: psikologis. Kita juga percaya kalau demam berdarah biasanya identik dengan anak-anak gitu kan.
1: Ya.
0: Tapi sekarang orang dewasa juga sangat rentan sekali.
1: Semua usia bisa.
0: Iya.
1: Ya memang yang lebih banyak angka kejadiannya adalah usia produktif ya. Usia produktif ya dari anak-anak mungkin sampai 30-40 tahunan. Tapi yang usia lansia juga ada. Namanya nyamuk kan bisa menggigit siapa saja.
0: Gak milih-milih ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau kita yang milih ya. Manusia yang milih, kalau nyamuk gak bisa milih gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi rentan usia anak lalu dewasa itu juga sangat rentan sekali. Kalau dewasa itu kan ada sedikit pemahaman di masyarakat bahwa untuk demam, anget, sumer, panas, dan lain sebagainya itu bisa hilang dengan beraktivitas metu keringat selesai. That's right, sudah. Yeah. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin dari medis ini mau dijelaskan pada masyarakat, tapi masyarakat agak menolak-nolak. Gitu. Wis pokoknya kerja, keringetan, selesai. Emang seperti itu, dong?
1: Ya, tergantung penyebab demamnya juga.
0: Iya,
1: demam kan tidak selalu karena infeksi. Kadang ada demam itu mungkin karena kondisi nyeri timbul demam. Karena stres timbul demam juga bisa. Jadi ya, jadi pengobatan demamnya apa ya? Memang tergantung penyebabnya. Jadi idealnya kalau misalnya memang kita merasa demam, mungkin sebagai masyarakat awam seringnya konsumsi obat demam yang dijual pasaran ya. Boleh seperti itu, boleh. Misalnya setelah minum itu demamnya turun, ya udah bisa beraktivitas seperti biasa, berarti tidak masalah. Tapi misalnya sudah minum obat demam kok demamnya masih naik turun, atau semakin lemas, yang jelas tidak bisa beraktivitas dengan normal. Nah, itu yang butuh pemeriksaan lebih lanjut.
0: Okay. Saya menggarisbawahi tadi, stres bikin demam, atau demam dikarenakan stres. Ini mungkin edukasi yang baru. Iya, itu penjelasannya seperti apa? Apalagi udah stres, digigit nyamuk Aedes aegypti, demamnya double-double jadinya. Pertanyaannya seperti apa itu?
1: Iya, mungkin ya secara tidak langsung ya. Ada di sini teori ilmu namanya psikoneuroimunologi. Jadi ada hubungan antara psikis, saraf, dan sistem imun. Seperti itu.
0: Tuh, dengerin. Pemirsa ruang tamu jangan sampai stres-stres ya. Sudah stres, digigit nyamuk Aedes aegypti, selesai loh. Jadi pencegahannya memang tidak hanya 3M. Lalu kalau fogging ini menjadi, saya mau menggarisbawahi dulu untuk fogging. Fogging ini menjadi sesuatu yang ya saya menyebutnya seperti meledak lah bahasa sekarang ya di masyarakat, atau banyak yang kalau di FOMO. Jadi mereka langsung seolah-olah ini wilayah ini sudah fogging. Yang masyarakat di wilayah ini semuanya ayo fogging. Nah, itu dok. Apakah memang fogging ini pure atau tingkat persentasenya berapa untuk bisa mencegah demam berdarah itu?
1: Iya, jadi fogging ini kan untuk hanya membunuh nyamuk dewasa ya. Nah, fogging tidak bisa membunuh telur dan jentik.
0: Kita nggak boleh bunuh anak-anak atau telur.
1: Nggak boleh bunuh. Betul.
0: Yang dewasa aja yang dibunuh.
1: Saya sekarang di fogging, mungkin 2 minggu lagi bisa muncul lagi nyamuknya. Kan yang jentiknya sudah berkembang jadi dewasa. Nanti yang telur juga sudah menetas. Gitu.
0: Karena fogging anggarannya lumayan juga sih, dok.
1: Iya. Jadi ya sebenarnya efektivitasnya juga masih dipertanyakan.
0: Tapi sudah budaya di masyarakat.
1: Ya enggak masalah kalau mau dilakukan fogging, enggak masalah. Cuma itu tadi tetap ada resiko setelah fogging mungkin 2 minggu lagi ya tetap ada nyamuk baru yang terbentuk.
0: Iya sih.
1: Masa mau tiap 2 minggu fogging?
0: Iya juga, betul ya. Itu yang repot adalah alat-alat masak dan alat-alat di rumah ya.
1: Nah, begitu.
0: Belum lagi punya pengertian habis di fogging dicuci bersih. Lalu juga dicuci, tapi nggak pakai pasir ya dok ya. Jadi cucinya itu benar-benar harus perfect gitu ya kan cucinya. Tapi memang ada standar cuci sendiri nggak setelah fogging? Ini mungkin juga sebagai bagian dari masyarakat ya. Banyak yang taunya fogging dibersihkan pakai sabun selesai. Tapi untuk obat fogging ini nempel di alat-alat masak atau alat yang kita konsumsi itu sebenarnya ngefek juga nggak sih dok? Atau memang ada cara khusus bersihkan?
1: Kalau selama ini sih belum ada kasus-kasus yang karena fogging terus keracunan dan lain-lain sih belum ada. Jadi insya Allah aman sih selama
0: yang dicuci. Yang penting dicuci aja gitu ya. Oke, baik. Banyak hal memang yang bisa kita lihat terkait dengan berdarah. Dan ini menjadi edukasi yang baru. Kalau kita tahunya fogging 3M. Lalu juga tadi saya ingin mencoba menguliti tentang vaksin.
1: Oh, iya.
0: Sekarang sedikit-sedikit tentang vaksin gitu.
1: Betul.
0: Tapi demam berdarah juga ada vaksinnya juga?
1: Demam berdarah
0: ya,
1: ada.
0: Ada vaksin juga.
1: Ada vaksinnya.
0: Dan khusus?
1: Khusus, ya khusus untuk virus dengue.
0: Oke, jadi khususnya ini ada beberapa jenis berarti ya? Untuk vaksinnya, apa saja dok?
1: Sebenarnya kalau vaksin demam berdarah itu satu dalam satu vaksin itu sudah mencakup untuk 4 serotype dengue.
0: Ah, oke.
1: Okay. Ya, jadi virus dengue ini ada 4 serotype dan 1, 2, 3, 4.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau misalnya ada satu orang yang bisa terkena demam berdarah itu jadi sampai 4 kali.
0: Ya.
1: Misalnya pertama kena dia kena virus yang den 1.
0: Yeah.
1: Berarti kan dia sudah punya antibodi terhadap den 1.
0: Betul.
1: Kalau berikutnya kena den 1 dia enggak sakit atau mungkin sakitnya ringan.
0: Okay.
1: Tapi kalau berikutnya nyamuk yang gigit itu membawa den 2 masih bisa kena demam berdarah.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Jadi karena ada 4 serotype ya masih bisa 4 kali kena demam berdarah yang berat.
0: Iya, yeah. Iya. Yeah.
1: Nah, dengan pemberian vaksin ini, vaksinnya ini mengandung 4 macam serotype virus den.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi bisa terbentuk antibodi terhadap 4 macam virus
0: perlindungannya
1: itu.
0: Perlindungannya lebih lengkap.
1: Iya, betul.
0: Tapi pengertian tentang mutasi. Jadi biasanya virus itu kan langsung mutasi menjadi apa gitu. Atau nyamuknya ini karena sudah kemasukan virus yang baru, lalu juga punya antibodi yang disuntik atau yang disembuhkan dengan berbagai macam, itu akhirnya memutasi yang baru dan menyebabkan demam berdarah dengan versi yang baru.
1: Iya.
0: Pengertian itu benar apa enggak?
1: Resiko mutasi pasti tetap ada.
0: Oh, ada.
1: Namanya itu ya itu merupakan proses alami.
0: Okay.
1: Semua enggak cuma virus demam berdarah, mungkin virus COVID sekarang juga variannya banyak kan?
0: Banyak banget.
1: Itu juga pasti melalui proses mutasi.
0: Okay.
1: Jadi semua mikroorganisme pasti ada proses mutasinya. Nah, bagaimana kita meminimalisir itu, ya tentunya tidak bisa, itu namanya proses alami ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Nah, tujuannya vaksin ini mungkin tidak mencegah. Kalau sudah vaksin pasti tidak bisa kena demam berdarah ya. 100% ya, tidak bisa. Ini cuma mencegah keparahan. Jadi jangan sampai kalau seseorang terkena demam berdarah, nggak sampai masuk rumah sakit.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti paling nggak bisa dilakukan penanganan di rumah gitu ya. Oke. Jadi memang ini pencegahan untuk vaksin, bukan menyembuhkan.
1: Bukan.
0: Oke. Jadi untuk penyembuhannya yang 100% apa dok?
1: Sebenarnya
0: doa,
1: ya doa betul. Sebenarnya kan demam berdarah ini penyebabnya virus ya.
0: Virus.
1: Jadi virus ini sifatnya adalah self-limited, bisa sembuh sendiri selama daya tahan tubuhnya bagus.
0: Oke, baik.
1: Jadi pengobatan umum untuk demam berdarah itu sebenarnya cuma istirahat, minum air putih yang banyak, makanan yang bergizi, ya itu aja sebenarnya.
0: Ini kan banyak masyarakat untuk imun itu olahraga, satu. Ada yang cowok-cowok fitness, teman-teman saya fitness semua gitu. Cuman angkat barbel 0,5 kilo gitu. Yang penting fitness dulu dan keringatnya keluar gitu.
1: Yeah.
0: Itukah yang dilakukan atau memang itu yang jalannya untuk bisa meningkatkan imun? Atau ada hal lain yang sebenarnya orang jarang ngerti gitu?
1: Ya, imun ini ya banyak sekali hal yang mempengaruhi ya. Mungkin selain olahraga itu boleh. Olahraga dengan melakukan aktivitas fisik itu memang ada penelitian yang bisa meningkatkan sistem imun.
0: Ya,
1: bebas olahraganya, mau olahraga di gym, angkat berat, atau olahraga aerobik, jalan, lari, jogging, boleh. Boleh apa saja boleh dilakukan. Kemudian juga ini dari mengatur makanan.
0: Oke.
1: Ya, tentunya makanan yang meningkatkan sistem imun adalah yang banyak vitamin dan mineral.
0: Imbang lah ya. Kalau sekarang kan 4 sehat 5 sempurna nggak ada nih.
1: Iya, seimbang.
0: Sudah hilang ya.
1: Iya.
0: Jadi yang seimbang begitu ya.
1: Seimbang, betul.
0: Tingkat keseimbangan kita kan agak susah dok. Jadi hari ini imbang, besok kena lalapan udah selesai lagi dok. Ini merubah mindset di masyarakat yang agak susah dok ya.
1: Iya.
0: Nah, mindsetnya di masyarakat mungkin sedikit sih dok. Untuk meningkatkan imun itu, menu makanan apa yang paling baik untuk kita? Kalau nasi dengan ayam, apakah perlu digoreng atau seperti apa gitu? Mungkin dokter punya tipsnya.
1: Ya, sebenarnya kalau pengaturan makanan ini mungkin beda-beda setiap orang. Tergantung usia, mungkin tergantung penyakit lain yang ada ya. Kadang ada orang itu karena darah tinggi, nggak boleh makan yang mana, seperti itu. Kalau secara umum sih, makanan yang meningkatkan imun adalah makanan yang tinggi vitamin, mineral, antioksidan, serta juga protein.
0: Protein ya?
1: Itu komponen-komponen yang diperlukan untuk sistem imun.
0: Oke, jadi bukan asal kenyang.
1: Iya,
0: betul. Tapi harus berimbang ya.
1: Betul.
0: Lebih baik kita makan langsung sekali kenyang atau makannya nyicil, dok? Enaknya gimana nih?
1: Kalau dasar ini beda-beda ini ya, beda kondisi ya.
0: Beda kondisi.
1: Iya, baik. Jadi misalnya seseorang ini ada kondisi lambung, misalnya yang sering kan ada sakit mah seperti itu pola makannya mesti sedikit-sedikit tapi sering. Tapi ada juga orang yang ini nih mau diet misalnya, dia harus intermittent fasting. Betul, jadi ya makannya ya memang hanya bisa jam-jam tertentu gitu aja. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang.
0: Baik, jika seseorang itu sudah terkena demam berdarah tapi dia membawa riwayat penyakit dalam, apakah dua penyakit ini bisa berkolaborasi, loh?
1: Kalau dibilang berkolaborasi mungkin beda ya, karena penyakit dalamnya misalnya apa, diabetes, hipertensi gitu ya. Memang tidak mempengaruhi demam berdarah secara langsung, cuma mungkin bisa mempengaruhi keparahannya. Misalnya kalau pada pasien demam berdarah itu kadang kalau trombositnya rendah sekali itu ada kita berikan terapi steroid untuk meningkatkan trombositnya. Nah, itu mungkin bisa efeknya meningkatkan gula darahnya.
0: Jadi itu bisa lebih parah kalau
1: bisa
0: punya penyakit dalam ya.
1: Bisa, mungkin mengontrol demam berdarah, merawat penyakit demam berdarahnya sendiri bisa lebih sulit kalau ada komorbid yang lainnya.
0: Ini yang agak repot juga ya. Tapi komorbidnya ini terkait dengan penyakit dalam khusus atau seperti jantung gitu enggak ya?
1: Pengaruh tidak langsung sih. Iya, misalnya kalau demam berdarah ini kan perlu kita pantau ketat cairannya ya. Jadi jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kelebihan cairan. Sementara jantung ini harus hati-hati pembelian cairannya. Kalau terlalu banyak diberikan infus nanti sesak karena jantungnya nggak mampu memompa darah. Akhirnya berkumpul di paru-paru, bisa edem paru dan lain-lain gitu. Jadi mungkin lebih mempersulit penanganannya.
0: Ini agak sakit. Repot ya. Edukasinya dokter ke masyarakat yang agak susah tuh gimana, dok, menyampaikannya?
1: Edukasinya ya kalau untuk penanganan awam itu aja sih. Jadi misalnya ada demam ya coba diminum anti demam dulu. Kemudian ya tentunya itu tadi menjaga daya tahan tubuh ya dengan istirahat, minum air putih yang banyak, kemudian makan makanan yang seimbang. Kalau misalnya ternyata tidak tertangani di rumah, kondisinya makin lemas ya segera dibawa ke rumah sakit.
0: Kalau sekarang di rumah sakit Pindad banyak yang dirawat untuk karena demam berdarah ini?
1: Sekarang sudah agak turun trennya. Bulan kemarin sempat banyak sekali
0: masuk
1: sampai
0: di bulan April.
1: Bulan April, awal musim hujan itu.
0: Awal musim hujan justru ya.
1: Musim hujan itu kan nyamuknya banyak. Ya itu.
0: Tapi cuaca kan sekarang sering berubah, seperti hati seseorang ini. Berubah-berubah. Itu ngelihatnya gimana, dok? Ini kan agak menjadi, mungkin sebagian masyarakat nggak merancu ya. Ini kayak yang musim hujan, tapi sorenya panas gitu. Pencegahan yang baiknya seperti apa? Efektif dan efisiennya?
1: Ini pencegahan untuk mana nih? Demam berdarah apa?
0: Demam berdarah. Untuk karena perubahan cuaca ini kan nggak jelas cuacanya ya.
1: Iya, betul sekali. Memang perubahan cuaca yang nggak jelas selain meningkatkan populasi nyamuk, mungkin juga menurunkan daya tahan tubuh.
0: Bisa
1: seperti
0: jadi
1: itu.
0: Itu nah, gimana cara masyarakat ini untuk menyikapi itu?
1: Iya, kalau cara untuk pencegahannya ya tentunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh ya, tadi dengan makanan-makanan seimbang, kemudian olahraga, serta mungkin diantaranya ya dengan vaksin dini itu.
0: Vaksin dini.
1: Iya.
0: Baik, vaksin yang paling baik dilakukan di usia berapa? Sampai usia berapa?
1: Iya, jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, vaksin ini bisa diberikan mulai usia 6 sampai 45 tahun. Iya, diberikan selama 2 kali dengan jarak waktu 0 sampai 3 bulan.
0: Di RSU Pindad ada?
1: Ada, sudah tersedia di RSU Pindad.
0: Sampai berapa saja untuk jumlah vaksinnya atau beberapa jenis vaksin yang diberikan?
1: Jenis vaksinnya satu macam saja.
0: Satu macam
1: untuk
0: saja.
1: Vaksin demam berdarah ini ya, untuk vaksin dengue ini namanya Qdenga. Itu sudah mencakup 4 macam serotip dengue. Dengue 1, 2, 3, 4. Ya.
0: Jadi satu untuk 4 macam. Paket komplit ini jadinya.
1: Iya.
0: Jadi kalau melihat dari paket komplit yang muncul ini bisa dikatakan bahwa semuanya sudah ada di Rumah Sakit Umum Pindad.
1: Iya, betul sekali.
0: Berbicara Pindad berarti kita berbicara tentang ini, industri. Kita ngelihatnya di industri. Tapi untuk saat ini dari Rumah Sakit Pindad sendiri beberapa program untuk pencegahan sudah dilakukan pada masyarakat ya. Kita coba menyinggung dari Rumah Sakit Pindad itu. Program kesehatan pada masyarakat terus dilakukan. Salah satunya adalah demam berdarah ini.
1: Nah, mungkin kalau kalau Rumah Sakit Pindad kan jauh ya tempatnya di Turen ya. Misalnya teman-teman di Malang ada yang pengen vaksin tapi kok jauh sekali. Kita juga ada pelayanan vaksin on-site. Jadi dengan mengumpulkan, mungkin nanti dikumpulkan berapa orang ya, minimal 5 orang mungkin ya yang berkenan untuk vaksin, nanti bisa kita datang.
0: Didatang.
1: Mungkin kalau terlalu jauh mau ke Turen ya.
0: Iya. Bukan timbang, bahasanya ini ketimbang ke sana gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti berapa orang?
1: Minimal
0: 5 orang. 5 orang. Satu orang pun jadi?
1: Satu orang insya Allah bisa.
0: Khususan tapi ya. Biasanya harus khususan, biasanya. Biasanya harus khususan. Baik, ini sangat menarik ya, Mirsa dan juga untuk ya teman RRI. Di ruang tamu ini, pembahasan terkait dengan demam berdarah ini memang menjadi salah satu yang awal, Dok. Jadi untuk kesehatan itu kita agak sedikit abai, terus terang saja kita melihat masyarakat sedikit abai soal makanan, soal menjaga imunitas, padahal kuncinya adalah imunitas.
1: Iya.
0: Berbagai macam penyakit kuncinya di imunitas.
1: Betul.
0: Oke. Tapi kunci lain tentang kebijakan nih, Dok.
1: Oh iya.
0: Kebijakan sosialisasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Anda melihatnya sebagai dokter dari sisi dokter ini, apakah ini sudah menyentuh pada masyarakat bawah atau secara langsung? Grassroots-nya udah kena apa belum nih? Apa masih berhenti di tengah-tengah nih?
1: Oke, mungkin ini terkait kebijakan terkait demam berdarah.
0: Demam berdarah dulu.
1: Okay. Saya rasa sih masih belum banyak ya kebijakan dari pemerintah yang mengatur dengan peningkatan kasus demam berdarah ini. Yang saya tahu sempat baru ada satu kali saja yang sosialisasi dari Kemenkes yang mengumpulkan dokter-dokter, kemudian mungkin disampaikan kondisi KLB demam berdarah ini, baru itu saja. Tapi sepertinya tindak lanjut masih belum ada sih.
0: Artinya ini masih belum menyeluruh ya, dokter merasa belum menyeluruh. Apalagi kabupaten ini kan luas sekali, Dok.
1: Iya, betul sekali.
0: Apalagi jaraknya juga lumayan ya. Padahal nggak terlalu padat sekali, tapi untuk kasusnya juga lumayan tinggi ya, demam berdarah. Oke. Imun masyarakat menjadi kunci, lalu kebijakan menjadi pendukungnya. Anda melihat ke depan ini, apakah perlu ada satu edukasi mulai dasar? Contoh dimasukkan dalam kurikulum mungkin di level PAUD, level SD, tentang penanganan atau pencegahan berbagai macam penyakit termasuk demam berdarah. Perlukah itu, Dok?
1: Iya, tentunya perlu ya. Paling tidak untuk level anak-anak ya, yang penting adalah pencegahan primer. Di antaranya 3M itu tadi, paling tidak itu aja dasarnya. Bagaimana mencegah vektor nyamuknya dulu. Mungkin kalau jauh ke vaksin-vaksin kan anak-anak belum paham ya.
0: Ya, belum paham.
1: Paling tidak untuk mengontrol vektor nyamuknya, bagaimana lingkungannya, membersihkan lingkungan supaya untuk mencegah populasi nyamuk. Seperti itu perlu sih dimasukkan ke kurikulum.
0: Oke, dalam kurikulum itu dengan mendatangkan dokter atau mendatangkan, ya kami sebut sebagai tenaga medis ya. Yang sangat kompeten di bidang itu, apakah Anda menilai ini efektif sekali sampai masuk ke sekolah-sekolah?
1: Mungkin perlu ya sekali-sekali, mungkin tidak ya tidak sering-sering, tidak sekali-sekali. Mungkin bisa memuaskan keingintahuan anak-anak. Kalau banyak yang selama ini kok dengar dari guru aja seperti ini benar apa enggak. Nah, misalnya Anda tenaga medis kan bisa yang pengen tanya-tanya, bisa terpuaskan.
0: Oke. Berarti memang harus ada satu tindakan nyata gitu, Dok ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang belum ya, Dok ya?
1: Sepertinya kok belum ya. Belum. Ya mungkin ada beberapa ya, cuma belum banyak sepertinya.
0: Tapi belum visit ya, Dok ya?
1: Belum.
0: Belum visit ke SD-SD gitu?
1: Saya belum sih.
0: Ini program baru di restrukturan ini kayaknya nih. Ini sumbang ide juga nih.
1: Mungkin dari ini, kalau ke SD-SD ini kan biasanya programnya puskesmas ya?
0: Puskesmas,
1: iya, mungkin kalau puskesmas sudah ada sih, tapi saya juga belum ini, belum lihat.
0: Belum, berarti belum viral lah ya?
1: Iya.
0: Harus diviralkan seperti itu. Sama viralnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan demam berdarah ini, Dok.
1: Iya.
0: Banyak masyarakat yang saya mengakui bahwa saya sendiri pun untuk edukasi demam berdarah hanya stuck di, seperti tadi, fogging, 3M, vaksin ini termasuk yang baru. Ditambah dengan adanya COVID atau after COVID, itu wow, luar biasa sekali wabah penyakit ya yang muncul. Anda melihatnya memang apakah COVID ini menjadi penentu utama bahwa tubuh kita itu harus benar-benar bisa menyesuaikan kondisi alam sekarang?
1: Iya.
0: Apakah itu, Dok?
1: Ya, dengan COVID ini kan banyak ya, banyak malaria yang bisa kita lihat ya. Dari awal muncul COVID, kasusnya berat-berat, tingkat kematiannya tinggi. Kemudian dengan berjalannya waktu, adanya vaksin, imunitas sudah membaik, penyakitnya jadi lebih ringan, walaupun kasusnya tambah banyak, tapi ringan-ringan, jadi angka kematiannya menurun.
0: Oke.
1: Ya.
0: Bintik-bintik yang ada di tangan ini, terkadang kan hanya beberapa orang yang mengetahui atau yang, ya bahasa kerennya sekarang ngeh gitu, yang ngeh dengan bintik-bintik itu.
1: Ya.
0: Sementara beberapa orang lain itu kayaknya, alah bintik-bintik biasa, digigit nyamuk gitu ya. Dan pengertian ini di milenial Gen Z sepertinya belum bisa nyampe gitu, Dok.
1: Iya.
0: Kalau kita memberikan pengertian ini kepada masyarakat khususnya untuk Gen Z ini terkait dengan bintik, enaknya seperti apa sih? Agak susah juga saya mau mengedukasi ya warga, ya teman-teman, adik-adik gitu. Iya. Bahasanya gimana nih dok, yang enak gitu?
1: Ini bintik-bintik pada demam berdarah maksudnya.
0: Iya, demam
1: ya.
0: Berdarah. Iya.
1: Jadi memang agak sulit ya, karena bintiknya ini bukan sembarang bintik menggigit nyamuk bentol, bukan seperti itu ya. Bintiknya ini adalah perdarahan di bawah kulit. Nah, tidak semua orang bisa membedakan itu apakah perdarahan atau bintik alergi apa.
0: Setuju.
1: Seperti itu. Jadi memang kalau ada yang mengalami demam dan keluar bintik-bintik, baiknya sih segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kan sudah biasa, ya mungkin mendapat pelajarannya juga, terus kemudian sudah biasa bertemu pasien yang bisa membedakan lah paling tidak apakah bintiknya ini perdarahan, apakah alergi atau apa, seperti itu. Jadi bisa menentukan, oh ini perlu pemeriksaan apa, perlu periksa lab atau apa.
0: Ada tanda apa lagi selain bintik-bintik kalau demam berdarah itu?
1: Masalahnya sekarang gejalanya makin tidak khas ya. Kalau dulu kan demam, perdarahan.
0: Covid lagi yang bikin gara-gara ini.
1: Iya. Sekarang itu ya bisa mual muntah. Kemudian ada yang diare. Kadang ada yang nggak ada demam. Jadi cuma diare saja. Kemudian karena lemas masuk rumah sakit, setelah dicek ternyata trombositnya turun. Baru ketahuan kalau demam berdarah. Jadi tidak ada demamnya. Semakin tidak khas.
0: Saya punya pengalaman soal trombosit. Saya nggak merasa apa-apa. Ya. Jadi pusing enggak, tapi ketika dicek ternyata turun sekali dan itu drastis gitu. Ya. Memang seperti itu ya setiap orang yang merasakan.
1: Bisa seperti itu. Kenapa kok di demam berdarah itu trombositnya turun?
0: Ya.
1: Jadi pada demam berdarah itu terjadi kondisi di mana pembuluh darah ini pori-porinya melebar.
0: Baik.
1: Akhirnya cairan darah itu kan cenderung keluar dari pembuluh darah. Nah, itu yang bikin kondisi shock, biasanya sampai tensinya turun, lemes, dan itu karena cairan tubuhnya keluar semua. Nah, trombosit ini fungsinya untuk menyumbat pori-pori di pori-pori pembuluh darah yang melebar itu. Karena trombositnya nempel, akhirnya waktu diambil darah, dicek yang terukur rendah.
0: Baik. Dan terkadang waktu tadi cek darahnya, darahnya nggak keluar, ada yang seperti itu.
1: Nah itu berarti sudah kurang sekali cairannya, karena plasma darahnya sudah keluar semua dari pembuluh darah. Nah itu yang sering menyebabkan bahayanya pada demam berdarah sampai kematian dari situ.
0: Aduh, ngeri ternyata ya.
1: Betul.
0: Ngeri ya, sampai ancamannya juga meninggal. Dan sekarang membedakan antara tipe demam berdarah itu sangat sangat awam, banyak masyarakat yang nggak ngerti gitu. Pada dasarnya beda dari tipes dan juga demam berdarah apa? Sedikit aja tipes.
1: Ya, harus dari pemeriksa laboratorium memang.
0: Hasil lab ya.
1: Iya, hasil laboratorium. Kan penyebabnya sebenarnya beda ya. Kalau demam berdarah ini penyebabnya virus, sedangkan kalau tipes ini penyebabnya bakteri. Ya, ini bisa dilihat dari hasil laboratorium. Biasanya kalau penyebabnya virus ini, dari leukositnya cenderung turun. Sedangkan kalau penyebabnya bakteri cenderung naik. Seperti itu. Tapi ya, sekali lagi itu memang tergantung fase-fasenya. Kadang kalau fase awal masih belum kelihatan. Seperti itu. Ya, kalau pastinya sih dengan pemeriksaan antibody. Jadi kalau untuk demam berdarah ada diperiksa IgG dan IgM dengue. Dengan tipes ada IgG dan IgM salmonella. Dari
0: agak
1: situ.
0: Agak dalam ya pemeriksaannya.
1: Iya,
0: agak lumayan.
1: Kalau mau membedakan harus lebih spesifik.
0: Jadi agak lumayan lama untuk memeriksakan dengan satu identitas penyakit apa, penyakit apa gitu ya.
1: Betul.
0: Nggak capek dok? Meriksa penyakit-penyakit apa gitu. Nggak terlibat di situ atau hanya menyarankan saja dokter?
1: Iya, ikut-ikut meriksa juga lah.
0: Kalau menjaga dokter secara pribadi dan juga keluarga, apa juga melakukan 3M, lalu ada fogging? Kalau dokter pribadi?
1: Ya, kalau secara umum ya 3M, fogging itu sempat memang di lingkungan perumahan saya sempat ada kasus, jadi akhirnya dilakukan juga.
0: Tapi masyarakat di situ meminta saran dari dokter dulu atau seperti apa?
1: Tidak sih, kayaknya tidak, pengetahuannya sudah cukup, tidak perlu tanya.
0: Boleh lah ya. Jadi memang untuk pengetahuan itu, ya pengetahuan sekarang itu banyak dicari ya dok ya. Tapi yang susah itu sekarang tanya dok ya. Kayaknya tanya tuh mahal banget kalau sekarang tanya itu.
1: Tapi tanya ke Google ya.
0: Iya, tanya ke Google lagi, harus ada wifi atau pakai data. Padahal ada dokter gitu, kenapa harus tanya? Dan bahkan melebihi kemampuan dokter, ada kan seperti itu dok ya?
1: Iya.
0: Di masyarakat ada nggak? Ada ya, dong banyak. Pasti banyak ya. Ngalang-ngalain yang belajar berapa tahun dok?
1: Kalau dokter umumnya 6 tahun, spesialisnya 4,5 tahun.
0: Sepuluh tahun dikalahkan dengan tanya Google. Bolehlah. Tuh, masyarakat pelajaran penting tuh, tanya pada ahlinya gitu. Bahkan bukan tanya pada semuanya. Demam berdarah menjadi salah satu memang ya saya menyebutnya fenomena perubahan cuaca ya yang selalu ada dan ini langganan sepertinya. Tapi sebenarnya tiap tahun ke tahun dokter merasa nggak bahwa masyarakat ini sangat abai dengan hal itu. Padahal ini kejadian per tahun. Masyarakat abai nggak dok dengan itu?
1: Iya, ya mungkin karena dianggap demam biasa, demam berdarah itu ya penyakit yang ya musiman seperti itu aja. Memang belum banyak yang aware sih, belum banyak yang menganggap itu sesuatu yang penting, berbahaya gitu, belum banyak.
0: Jadi memang ini masyarakat ya udah ini aja, besok paling udah sembuh gitu ya. Dan itu masih sangat mengakar di masyarakat, Dok.
1: Betul.
0: Ini cara mencegahnya gimana yang tambeng-tambeng ini?
1: Ya tentunya perlu edukasi saya. Ya dijelaskan tentang bahayanya demam berdarah terutama ya.
0: Iya. Kalau makanan ada pengaruh, Dok, untuk yang sudah terkena demam berdarah?
1: Makanan tidak ada sih. Cuma biasanya pasien yang menderita demam berdarah itu kan cenderung mual muntah. Jadi mungkin makannya mesti yang lunak dulu, kemudian menghindari makanan yang merangsang asam lambung. Seperti makanan yang asam, pedas, itu yang dihindari.
0: Tapi itu yang enak.
1: Iya, itulah masalahnya.
0: Itulah masalahnya. Juga lumayan tampeng juga kalau kayak gitu ya. Di lingkungan anak muda sekarang, kita banyak sekali melihat mereka itu dengan gaya hidup yang sekarang, gitu ya. Dan okay, saya mengatakan bahwa untuk hal yang paling private seperti mandi itu banyak yang menunda juga. Mungkin dokter pernah menemukan case seperti itu. Kesehatan atau kebersihan diri itu menjadi perhatian keberapa gitu. Yang penting skincare-an dulu gitu kan. Gambarnya seperti itu. Bagaimana dengan kondisi kesehatan kita, baik di luar atau di dalam? Contohnya adalah menjaga kesehatan diri. Adakah dokter bisa memberikan ya mungkin tips lah untuk kita bisa menjaga kebersihan diri itu seperti apa?
1: Menjaga kebersihan diri, ya standarnya sih ya mandi sehari dua kali, itu saja sih.
0: Itu aja, gak ada yang lebih, Dok.
1: Ya sikat gigi, cuci muka, ya standarnya seperti itu.
0: Tapi banyak yang malas ngelakuin itu loh, Dok. Malas loh itu. Kenapa ya, Dok, ya?
1: Kenapa ya? Padahal mandi bisa pakai air hangat juga ya, nggak dingin juga ya.
0: Iya, apakah artinya itu memancing nyamuk Aedes aegypti? Ataukah justru kita bersihkan diri dulu atau lingkungannya dulu nih?
1: Sebenarnya kan nyamuk ini berkembangnya di lingkungan ya.
0: Lingkungan.
1: Ya, jadi ya enggak mungkin nyamuknya kan berkembang di baju kita, di badan kita. Jadi lingkungan, tapi ya tetap masa kalau diri kita enggak dibersihkan enggak risih ya.
0: Nah, itulah makanya kan ada yang seperti itu, Dok.
1: Iya.
0: Bahkan sepatu pun ya sampai berapa bulan enggak diapa-apain gitu kan ada gitu. Okay. Jadi perbincangan kita soal demam berdarah ini memang bisa memberikan pengertian kalau banyak cara yang harus dilakukan. Tidak hanya kita menjaga lingkungan, tapi dalam diri kita juga. Dokter telah menyampaikan bahwasannya untuk COVID ini sangat berpengaruh sekali ya, Dok, ya.
1: Iya.
0: Serem nih COVID nih, banyak banget ya penyakitnya ya, Dok, ya.
1: Iya.
0: Setuju nggak, Dok?
1: Setuju.
0: Jadi ini konspirasi nggak? Saya mau buka-bukaan sebenarnya sama Dr. Dewi ini. Ini konspirasi nggak ini? Menurut dokter saja, kasih clue.
1: Tapi sebenarnya ya gimana ya, mau bilang konspirasi, tapi virusnya tuh ada, virusnya ketemu.
0: Aha, jadi, virusnya ada.
1: Virusnya ada dan penyakitnya tuh nyata.
0: Okay.
1: Jadi ya entah ya.
0: Okay, saya mau deep talk gitu sedikit. Virus itu dibuat atau ada sendiri?
1: Nah, itu yang masih ini dia. Ya kita enggak tahu juga asalnya dari mana. Nanti
0: jawabannya harus membutuhkan waktu dan tempat yang berbeda seperti itu. Dokter ada pesan khusus kepada masyarakat? Mungkin masyarakat tadi kita sempat bahas masalah vaksin. Bahkan di rumah sakit Turen pun di Pindad itu sudah ada untuk vaksinnya.

0: imunitas tubuh, akhirnya bila seseorang terkena demam berdarah, bisa mencegah perawatan di rumah sakit. Jadi cuma seperti demam ringan saja, seperti itu. Dan dari penelitian memang efektivitasnya sampai 90%, bisa mencegah sampai 18 bulan setelah pemberian vaksin dosis kedua, seperti itu. Ya memang mungkin ada kendala harganya cukup mahal ya, kalau vaksin demam berdarah. Tentunya karena belum ada program pemerintah, belum di cover BPJS. Tapi kalau dilihat dari efektivitasnya dan tentunya kalau dengan demam berdarah itu kan paling tidak seseorang harus istirahat paling tidak seminggu. Itu sudah menghilangkan hari kerja berapa hari. Ya, dibandingkan dengan efektivitas vaksinnya sih saya rasa cukup worth it lah vaksinnya.
1: Jadi penjamin kesehatan masih belum masuk di vaksin demam berdarah ya?
0: Iya, untuk saat ini masih belum.
1: Nah, harus dimasukin tuh harusnya.
0: Iya, setuju.
1: Iya, setuju ya. Sama halnya dengan pencegahan dan juga sama halnya dengan berbagai cara yang dilakukan dari dunia medis, bahwasanya untuk demam berdarah memang menjadi salah satu PR besar kita. Karena setiap tahun ini selalu ada. Tinggal masyarakatnya mau apa enggak untuk ikut membantu menjaga lingkungan, menjaga diri tentunya. Jangan lupa pesan dokter tadi bahwa mandinya itu harus dua kali. Lalu juga untuk vaksin itu bisa dilakukan di rumah sakit Pindad di Turen. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Malang dan dekat dengan Turen sekitarnya, itu bisa langsung datang ke rumah sakit ya dok ya?
0: Bisa.
1: Bisa langsung datang ke rumah sakit. Kalaupun juga untuk Anda yang jauh, tinggal calling aja. Kalau satu orang sungkan, kumpulin satu RW. Jadi biar lebih enak gitu ya. Jadi kalau divaksin tuh enak barengan gitu dok ya?
0: Iya.
1: Itu berlaku untuk anak di usia?
0: Mulai 6 sampai 45 tahun.
1: 5 tahun gak boleh?
0: Untuk penelitiannya sih belum ada. Jadi maksudnya jaminan keamanannya, efek samping seperti itu masih belum.
1: Untuk yang bayi atau baru punya bayi atau bayinya belum?
0: Kalau untuk vaksin Kidengga belum sih.
1: Belum.
0: Iya, jadi
1: tapi
0: sementara.
1: Kalau sudah kena gimana dok pengobatannya untuk yang bayi ini?
0: Sama, jadi kalau pengobat untuk demam berdarah itu kan yang penting suportif, jadi cairannya, makanannya, yang penting itu saja.
1: Baik, baik. Jadi untuk pencegahan ini dari dalam diri kita sendiri, oke?
0: Iya, betul.
1: Baik, dokter terima kasih sudah datang di ruang tamu Radio Republik Indonesia Malang dan kita sudah berbincang tentang demam berdarah. Semoga tidak ada demam-demam yang lain,
0: amin,
1: gitu ya. Dan kejadian luar biasa ini semoga bisa hilang karena ini memang pergantian musim dari musim panas ke musim hujan ya. Cuman kalau di musim durian nggak ada penyakit seperti ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk penonton dan juga pemirsa ruang tamu podcast RRI Malang. Semoga hal ini bisa memberikan edukasi dan inspirasi yang baik. Saya Marwi Sidik dan juga
0: Dokter Dewi.
1: Yang lengkap dok, yang lengkap namanya.
0: Ini namanya salah.
1: Oh salah. Dokter Dewi
0: Sri Wulandari.
1: Sri Wulandari. Saya dapatnya Dokter Dewi Kumalasari.
0: Tuh dari mana?
1: Nah itu masalahnya. Baik. Karena kesalahan ada di saya, jadi saya betulkan. Bersama dengan Dokter Dewi
0: Sri
1: Wulandari. Ada spesialisnya dok?
0: SPPD.
1: SPPD, baik. Jadi saya Mario Sidik dan juga Dokter
0: Dewi Sri Wulandari.
1: Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Ruang Tamu selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: HP-nya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Formula Pro 2 di pukul 9 mau menyapa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pada kali ini Fakih harus pamit bersama dengan Tania.
1: Betul, karena kita jadi juga udah menemani kamu dari di jam 5 tadi ya sempat
0: dengan serangkaian aktivitas kita di pagi hari ini ya, Formula Pro 2 ya.
1: Jadi kalau gitu kita pamit undur diri dulu kali ya Fakih.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kalo jadi gitu, buat kamu jangan kemana-mana karena kebersamaanmu nanti akan dibersamai dengan Iren. So pasti selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat teman Pro 2 yang menjalankan. Fakih pamit.
1: Tania pamit. Bye-bye. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Pro 2 untuk Anda. Informasi pertama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan KP Kota Batu akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di seluruh titik pemotongan di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan ini juga melibatkan instansi dan tenaga kesehatan hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Distan KP Kota Batu, Sri Nur Cahyani, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan juga akan dilakukan untuk juga memastikan agar yang terlibat semua sejumlah pihak terkait, diantaranya Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Distan KP Kota Batu, UPHT, HPT, Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Timur, hingga Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Sementara itu, pemerintah Kota Batu melalui Forkopimda menyiapkan 8 ekor hewan kurban untuk Idul Adha di tahun ini. Jumlah ini berasal dari partisipasi pemerintah daerah bersama dengan unsur Forkopimda. Pemerintah Kota Batu juga memastikan pengawasan kesehatan hewan kurban nantinya akan terus dilakukan hingga seluruh rangkaian Idul Adha selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsi daging kurban. Informasi terakhir, teman Pro 2, mutu dan optimalisasi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di Puskesmas Bantur dan Puskesmas Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang dipastikan berjalan dengan prima dan responsif. Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan bahwa pemenuhan fasilitas yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, serta aspek keamanan dan kenyamanan merupakan hak mutlak yang harus diterima oleh warga saat mengakses layanan kesehatan. Kepastian mutu pelayanan tersebut juga diambil setelah dilakukan peninjauan langsung terhadap kondisi fasilitas medis, kesiapan sarana dan prasarana penunjang, serta kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam melayani pasien. Langkah monitoring ini sekaligus menjadi ruang dialog untuk menjaring aspirasi serta memetakan kendala teknis pelayanan kesehatan yang terjadi di lapangan. Dalam proses pengawasan mutu pelayanan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wianto Wijoyo, bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Malang turut diturunkan untuk memperkuat koordinasi. Pemerintah daerah juga menargetkan koordinasi ini nantinya bisa membantu mempercepat penyelesaian hambatan birokrasi maupun operasional di tingkat pusat kesehatan masyarakat alias puskesmas. Melalui standarisasi pelayanan ini, pemerintah Kabupaten Malang menginstruksikan seluruh jajaran tenaga medis di wilayah Bantur untuk meningkatkan dedikasi pelayanan. Ini juga untuk menjamin dari hak masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sudah jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya, dan masih di Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu. Hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, pastikan kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin, dan yang pasti kita bakal nemenin sampai di jam 3 sore nanti untuk juga kasih kamu informasi siang spesial di momen Idul Adha kali ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan tetap bersama dengan 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Eh, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Produa Hitlist.
1: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

teman Pro 2, kita kayaknya mau ke informasi yang satu ini gitu ya. Karena ini dari pembangunan JLS Malang Blitar yang ditargetkan akan tersambung mulai 2027. Ini bisa dibilang tinggal 3 km lagi, teman Pro 2. Jadi ceritanya, jalur jalan Lintang Selatan atau JLS yang mana ini menghubungkan Kabupaten Malang dengan Blitar, ini ditargetkan mulai dibangun pada 2027. Dimana saat ini akses dari kedua daerah di jalur selatan Jawa Timur ini masih belum tersambung lantaran ruas dari Modangan menuju Sumbersih Kecamatan Panggung Rejo, tepatnya di Kabupaten Blitar, ini belum terkoneksi. Nah, ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional B2 PJN Jatim Bali, Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpu, ini juga menyebutkan kalau pembangunan tinggal menyelesaikan dari sisi Kabupaten Blitar. Salah satu kendala utama yang memang masih dihadapi adalah pembebasan lahan serta penyusunan desain dari trase lanjutan yang nantinya harus menyesuaikan kondisi tanah di kawasan tersebut. Ya, Kepala B2 PJN Jatim Bali, Javid Hurianto juga menjelaskan kalau ruas JLS sektor Modangan hingga jembatan perbatasan dari Malang Blitar di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo sebenarnya telah rampung sejak 2022 lalu. Namun jalur menuju Kabupaten Blitar ini belum tersambung penuh berdasarkan pengamatan di lapangan. Juga terlihat trase jalan ke arah barat dari jembatan perbatasan namun belum berupa jalan beraspal dan mengarah ke utara selepas Pantai Jolosutro Blitar. Ya, estimasinya kurang 3 km dari ujung aspal JLS Blitar sampai ke ujung Malang dan belum ada jalannya. Dimana untuk trase yang ada di maps ini bisa jadi jalan warga ke kebun atau setapak. Ya, menurutnya saat ini pihaknya tengah mengusulkan proses pengadaan tanah secara simultan bersama dengan PMK Blitar, di mana di sisi lain desain trase lanjutan JLS Malang Blitar juga masih dalam tahap perencanaan, teman Pro 2. Nanti kita akan kembali selain satu ini, pastikan kamu jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Terima kasih teman Prodo untuk kamu yang sudah request. Tadi sudah ada yang minta lagunya Elvit, Eivit, Mario Ginanjar yang My Halfway, ntar aku puterin juga ya. Thank you banget untuk Nindi yang ada di Mergan, ini minta lagunya Cheryl Shainavia. Udah lama banget gak diputerin yang Setia, boleh dong kak lagunya, oke ditungguin ya. Terus tadi yang udah minta lagunya Alika, abis ini ya, abis lagunya Cheryl, kita puterin langsung buat kamu. Dan juga untuk tadi ada Ayu yang ada di mana nih, oh di Sawah Jajar, minta lagunya Hi-Fi, ditungguin ya, ntar kita bakal puterin juga nih yang Negeri di Awan teman Pro 2. Kalau gitu enggak usah lama-lama, kita langsung aja ke Cheryl Shainavia dengan komposisi yang ini yang udah lama banget enggak kita dengerin, yang judulnya Setia, enak banget, spesial buat kamu.

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

0: Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke. Jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa tuh ya? Apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Hana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
2: Sebelah saya ya? Oh, bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Hana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist? Ini sudah berapa lama?
2: Baru
0: 2014. 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke.
2: Udah tua ya?
0: Udah tua ya?
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama ya? Awalnya sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi
0: ya? Ya. Tapi di sini saya nggak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan
0: bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi wedding di kafe-kafe, terus saya menikah.
0: Oke.
2: Terus nggak boleh lah sama suami.
0: Oh.
2: Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab, kok nggak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini. Makeupin buat porto gitu, hijab.
0: Okay,
2: aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Okay.
2: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya. Atau udah memang udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya betul, kan.
0: Okay, okay.
2: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya gak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai
2: 2000.
0: Sebagai apa, boleh tahu gak?
2: MUA-nya juga.
0: MUA-nya juga, wow keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah yes. Ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi
0: ya?
1: Orang itu cocoknya warna apa.
0: Oke.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih masih baru.
0: Jadi gitu. Terbilang baru ya. Tapi sebelumnya
1: baru.
0: Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Oke. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah dulunya kan model nih?
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: laku
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, bener?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia, memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek.
1: Oke. Karena
0: capek
1: kalau
0: mental gak sih?
1: Mental sih, sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
1: Fisik,
0: ya.
1: Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
1: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya, lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analyze. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Nah, color terutama ya.
0: Iya, oke.
1: Kalau image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa mau jelasin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih? Kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Gitu, kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini gak sih, bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara, kain.
0: Oke, pakai
1: draping.
0: Kain gitu ya. Oke, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih. Agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika, kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak
1: warna aman lah ya.
0: Aman kan?
1: Padahal belum aman tuh, tidak aman.
0: Tuh kan?
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
1: Iya.
0: Gitu
1: ya, nggak stand out, nggak bright gitu. Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Ini kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih mata kan, harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya betul. Karena yang namanya color dia kan buta warna doang.
1: Bener-bener bisa, gitu. Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan,
1: di urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke.
2: Cool. Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda mau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa.
2: Bisa.
0: Oke. Kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Ada ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Cool.
0: Oke.
2: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap, itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold, silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: warm? Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia UAM sih.
0: UAM, ya.
1: Kebanyakan, okay. Kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Nah, iya, kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
1: Itu pun kadang UAM, kadang cool.
0: Oh, gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semen, saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena kan saya kebiasaan klien saya UAM.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, oke. Kayaknya harus dipraktekin, menarik enggak sih?
2: Coba
0: gimana dong? Ini tadi ada metode dripping
1: kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
1: Cool or warm, undertone skin.
0: Oke, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kak Hana, coba.
1: Oke, yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini warna hitam sama warna ini, silver sama gold.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm.
0: Okay.
1: Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Okay. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm.
0: Okay.
1: Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Oke, okay. Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring
1: season,
0: autumn gitu ya,
1: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang cool ada summer sama winter.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi okay. Lebih detail lagi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded.
0: Okay.
1: Itu okay. Gitu. Okay. Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
1: tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cool all warm.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya season tadi loh yang
1: autumn, spring, summer, winter.
0: Summer itu kan. Boleh dijelasin enggak sih lebih detailnya?
1: Okay.
0: Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Oke. Okay. Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau kayak warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Oke. Okay. Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua
1: iya,
0: gitu feel-nya kayak
1: harus juga main. Ya. Nah, kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini.
0: Oke.
1: Okay. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Ini juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini
0: cheerful.
1: Dia cheerful,
0: yes.
1: Sanguin gitu.
0: Oh, sanguin.
1: Semangat ya. Kayak Kak Iren nih. Termasuk kayak
0: aku
1: Kak Iren ini.
0: Cheerful dia orang. Melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku terus, tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disebut dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, okay. Semangat okay. Itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu harus dripping
0: ya?
1: Kain
0: oh, gitu.
1: Harus
0: dripping pakai kain.
1: Pure tone okay. Atau shaded gitu
0: dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa terpancar. Tuh bener-bener harus okay. Bare face.
0: Oh, harus
1: gitu.
0: Bare face tuh.
1: Iya, biar valid.
0: Bener-bener.
1: Biar valid, gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Nih.
0: Oke.
1: Okay. Kartonnya seperti ini. Okay. Kalau autumn, gitu.
0: Oke. Wow. Menarik ya, Kayla.
2: Banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya itu benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan. Kalau dipelajarin satu jam kayak nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul, iya, betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make up-nya.
2: Nah ini aku tadi kan udah make up-in ke Kak Hana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah-sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
1: Oh tidak.
2: Oke. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Oke.
2: Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu ya,
1: yes, pink ungu,
2: pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
2: Yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Ya, yeah, oke. Okay.
2: Kemudian untuk warm yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown, okay. Warna bata. Okay.
2: Bata.
1: Brown.
2: Tosca. Terracotta.
1: Iya, okay. Betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadow-nya bisa yang nude, terus apa? Gold ya. Orange,
0: ya, gold. Orange gold gitu
2: peach,
0: ya.
2: Gitu.
0: Okay.
1: Ya, kok undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, oh. White gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum tuh juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pals ya. Kelihatan pals. Iya kayak aneh kelihatan
0: ya. Minor.
1: Ini kayak bisa dilihat nih kalau saya okay. Nih nuansa cool.
0: Uh-huh.
1: Nih, kelihatan minor kan ya?
0: Oh iya.
1: Karena saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool kas?
0: Iya. Kasih
2: oke. Iya.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi keren ya.
1: Iya,
0: ini. Kayak gimana? Cocok enggak?
2: Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Betul. Aku cool atau warm, Kak Ella? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand,
0: uh-huh.
2: Itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus cool. Yang cool-cool.
1: Pink kan, pink ada ungunya.
0: Iya. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia
0: iya.
2: Atau yang Dominican Republic yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener gak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini kita jadi lebih tahu tone-nya apa semua gitu kan.
2: Jadi kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
0: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
1: Iya, personality, kepribadian.
0: Betul, betul,
2: jadi
0: betul.
2: Bisa kebaca ya, kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
1: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
1: rame,
0: black ya?
1: Sanguin, itu warna-warna cerah.
0: Oh gitu.
1: Warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi
1: sama lime. Warna lime neon tuh loh,
0: ya
1: hijau gonjreng gitu. Terus saya lihat kusam.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya. Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Iya. Oh gitu.
1: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam dari dress, jaket, blazer. Oh iya.
0: Kalau lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive,
0: warna
1: terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya?
1: Kuning pun saya nggak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni,
0: enggak
1: serasi,
0: selaras.
1: Gitu ya. Jadi enggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Okay. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika maksudnya itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Begitu pun juga dengan make up-nya seperti itu.
1: Betul.
0: Okay. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella. Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana, ketika make up jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh, biru ada biru muda, biru tosca, biru begini banyak kan.
0: Betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
2: di
0: memang
2: make up juga harus tahu.
0: Betul. lebih, makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
2: Ada
0: tes. Gak bisa langsung dar, langsung yeah, di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku tuh udah tahu, oh, Kak Elat seperti ini gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu.
0: Ada
1: atau
0: ya?
1: Kurang dewasa, atau kurang hitam. Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jadi gak kurus.
1: Gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam. Kalau gak cocok, tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
2: Ganti.
0: Oke.
1: Tapi ini kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya.
1: Itu sesuai spring.
0: Oh.
1: Ceria. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black, tapi masih ada cerianya di sini.
1: Iya. Jadi nggak yang pure black. Iya. Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter.
0: Oh.
1: Winter tuh undertone cool.
0: Oke.
1: Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan
0: cool
1: capek.
0: Kalau Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
1: Artis siapa ya?
0: Mungkin
1: yang ada blasteran lainnya, ada blasterannya.
0: Oke. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita ini Indonesia.
1: Kalau yang pure, kayak misalnya nih, yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
0: Iya,
1: sedangkan kita kan Asia Tenggara, udah beda lagi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kebanyakan kita warm. Putihnya tuh gitu,
0: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyze, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu untuk menggunakan jasa sebagai, oh, aku mau konsul nih gitu. Cukup banyak orang yang udah realize, aku perlu konsul nih sama color image analyze supaya lebih tepat gitu.
1: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
1: Tapi itu challenging banget buat saya.
0: Iya, kan?
1: Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah itu kan.
1: Gitu.
0: Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju barunya.
0: Betul.
2: Dia kan pasti bingung kan, pakai baju apa ya?
0: Nah,
2: sepertinya perlu datang
0: ke Hana.
1: Iya dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya
1: kan warna karena
0: betul.
1: Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak. Nah, ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok.
0: Betul.
1: Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
1: Iya,
0: balance
1: ya. Atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
0: Oh,
1: itu okay. Ya kan.
2: Jadi
1: itu
2: penting
1: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke.
0: Mungkin ke MUA-nya dulu, nanti MUA-nya langsung.
2: Awas ya enggak datang ke saya.
0: Oke, tapi kalau Kak Ella sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analysis and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
0: ini. Iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti
2: penting,
0: untuk seorang MUA juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
2: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
0: Iya,
2: tapi kan kadang, loh kata bude.
0: Nah, iya, repot kalau kata bude. Budenya nanti dulu.
2: Kata bude, adu alemong.
0: Iya, betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok gak di kamu. Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia, Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh oke, berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju, mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, gitu kan. Kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar-benar.
2: Lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru ya?
1: Tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, kepribadiannya. Kayak saya ini image-nya ya itu
0: apa tuh
1: natural sporty sama alluring seksi gitu.
0: Aku seneng
1: jadi kalau tabrak warna itu tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincangnya kuning.
0: Keren loh ya.
1: Nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya, ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan nanti baru ketemu nih. Karena tiap orang pasti ada dua style. Kayak saya tadi tuh personal alluring seksi sama natural sporty. Itu
2: ya. Banyak yang belum kita ketahui.
0: Banyak
2: ternyata.
0: Banyak
2: yang
0: jadi, kita ketahui.
1: Iya untuk image ya. Jadi lebih kompleks nanti juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya face shape. Gitu.
0: Udah gak usah jalan. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis, langsung ke Hana Mata. Yes. Instagramnya di mana Instagramnya?
1: Bicolor You
0: ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
1: Bihana Mata.
0: Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ellaelio.mua.
0: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ. MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang, ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya betul.
2: Wah, yang lagi tren ini. Gitu. Jadi berguna lah sosmed itu, kita bisa ngelihatkan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang saya di Surabaya.
1: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
1: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
1: Untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Kan siapa? Dulu as model juga
1: Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kulturnya beda.
0: Oke.
1: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
1: kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
1: Iya betul.
0: Shimmer kan.
1: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya.
1: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
0: Oke.
1: Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Dia soalnya glossy kan gitu.
1: Iya. Gitu kelihatan iya, gitu ya.
0: Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
1: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
1: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi yang jatuh gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
1: Kok tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan?
1: Mungkin jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu ya.
0: Celana flare, oke.
1: Atau gitulah. Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
1: Bahan-bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah di langsung diurus gitu.
1: Banyak kan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya.
1: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu.
1: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berjasa. Dijasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylist ya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
1: Bukan berbeda sih, saling mengkapi. Gitu. Kalau warna ya warna aja.
0: Kalau image?
1: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan mau diciptakan. Kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah? Apa natural sporty? Atau kreatif? Atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu
1: dia
2: drama queen.
1: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
1: Makeupnya juga bold. Gitu. Terus dia tuh lebih yang kayak introvert kalau dramatik itu. Berwibawa. Kalau
0: baju hitam sama extrovert gimana dong?
1: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih.
0: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
1: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Justru bukan warna netral.
1: Ya netral kalau yang undertone warm. Undertone skin warm.
0: Warm. Itu
1: kan masih mending pakai abu-abu. Abu-abu tuh masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Nah, ini nih, putih juga
1: macam-macam. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini
0: Beda tipis, tapi ternyata putih, berpengaruh ya?
1: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Ini
1: kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Makanya winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi sempat dibilang ya.
1: Iya,
0: nail art ini nail gimana art. Nih?
2: Lengkap loh ya.
1: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut, gitu.
0: Oke. Nail artnya, nah ini.
1: Nah ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih nail art. Nah ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini tuh untuk yang kalau dia personalitinya kreatif orangnya. Gak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer.
0: Gitu
1: sih. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
0: Nah, ini autumn ya.
1: Autumn beda kan? Warnanya
2: bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
1: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring, oke.
1: Atau kok dilihat personalitinya lo ya? Spring atau summer nggak mungkin. Autumn atau spring sih. Pokoknya warm.
0: Pokoknya warm. Autumn atau spring. Kalau aku?
1: Spring.
0: Oh, emang iya.
1: Iya.
0: Yeah. Aku malah enggak comfort dengan warna-warna itu jujur.
1: Oh ya?
0: Enggak comfort. Enggak aku banget gitu loh.
2: Ya iyalah bajuku banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenarnya Kayla yang gitu.
1: Oh iya, Kayla banyak nih baju ini.
0: Oh, warna gonceng-gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih Kak Ella?
2: Nah di, sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak sekali.
0: Justru challenge gak sih? untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan, kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
2: jadilah Ella. Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
1: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
2: Iya,
0: Image-nya.
1: Iya, biar karakter. Oh, kayak Ella nih karakternya kayak gini.
2: Benar, ya, harus punya karakter sendiri.
0: Karakter make up-nya seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
2: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
2: Karena, jarang minta bold, nggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artis, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong, gitu.
2: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless nggak sih?
2: Iya.
0: Orang agak nggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya ya, masa berbi gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini asal tahu aja.
0: Iya, betul.
2: Tapi aku nggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri.
0: Wah,
2: gitu sih.
0: Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan
2: bold,
0: tapi nggak banyak.
2: Cara aku, gitu.
0: Bold jadi buat gimana bedanya, gimana bold caranya?
2: Nah gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
2: Ya kan? Harus menggunakan hati.
0: Asik.
2: Dan perasaan.
0: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup cok-cok-cok gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
2: Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
0: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik.
0: Enggak sih?
2: Iya, benar.
0: Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
2: Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar. Harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
2: Iya.
0: Belum expert
2: padahal
0: banget.
2: Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
2: Ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi aku udah gini.
0: Enggak ya,
2: aku
0: sih, shock gitu ya.
2: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
2: Rezeki kan enggak kemana.
0: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
0: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga. Itu nomor satu. Jadi ya begitu, udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
2: gitu.
1: Ya, entertain ya.
0: Entertain
1: tuh attitude nomor satu.
2: Jadi abang-abang lambiturahnya, itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambiturah, ini fenomena banget nih. Apa tuh abang-abang lambiturah?
2: ALT-nya harus dijaga,
0: oh,
2: abang-abang
0: gitu.
2: Lambiturahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh, lihat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa gak ada jak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
2: Orangnya serius, jadi kita harus bisa jaga serius. Gitu.
0: Iya, jadi
2: kalau dengan Kak Iren nih, kayaknya orang ramai, jadi kayak aku harus jarang
1: itu bisa diajak gosip,
0: harga cabai naik bu,
2: gitu
0: ya.
2: Jadi attitude-nya harus jaga kalau jadi
0: orang,
2: karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampe nya ke orang,
0: betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek
0: cepet,
2: seperti kilat, ya kan, itu loh attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah kalau Kak Hana,
1: iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
1: Betul.
0: Abis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya, apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
1: Kalau saya, ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
0: apa sih itu.
1: Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
1: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
1: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju hitam.
0: Betul.
1: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
1: Tapi apa? Nah, itu nanti, oh berarti aku gak cocok cuttingan ini. Jadi kayak filter.
0: Yes.
1: Jadi kita lebih fokus, oh langsung ini, tek gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Iya betul,
1: ya,
0: feelingnya harus main.
1: Itu.
0: Betul. Duitnya juga harus main. Soalnya gak ada yang murah ini.
2: Iya
0: bener. Bener kan?
1: Iya bener. Jadi kayak sebagai filter sih itu.
0: Iya.
1: Jadi terus, kayak penting gak penting, ya penting. Jadi yang hemat waktu, hemat uang.
0: Iya
1: gitu.
2: Iya bener.
1: Ya apalagi bener. Cewek ya, impulsif gak sih?
0: Iya betul.
1: Apalagi kalau ada diskon.
0: Betul. Belanja semua padahal itu tuh gak cocok di kita.
1: Iya, iya, enggak cocok nanti enggak kepake atau kepake sekali, iya, betul, ya kan? Betul, betul. Mubazir
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
0: Sebagai filter gitu, iya, ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini, karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
1: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Benar enggak? Kan emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih.
2: Ya kan?
0: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah yang perempuan,
0: iya,
2: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion ini ya kan. Iya gak sih gitu.
1: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalam dunia color?
1: Cewek, tetap cewek.
0: Tetap cewek yang susah ya?
1: Ya perempuan.
0: Oke.
1: Body, oh ya juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
1: Iya, face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya, saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya,
0: benar,
1: gitu
0: benar.
1: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu, tapi kalau untuk body shape saya masih cewek
0: dulu gitu.
1: Iya, masih cewek dulu. Okay. Gitu. Karena diukur juga
0: ya, ya.
1: Gitu.
0: Wow, keren ya,
2: seru ya.
0: Seru soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Okay. Wow. Mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini, mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
1: Iya.
0: Gitu kan. Okay. Terus ada lagi gak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
1: Okay.
0: Yang mungkin tadi belum sempat
1: kesalahan. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke pesona kalah takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
0: Benar.
1: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu pesona color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke. Okay.
1: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
0: Pusing lihatnya. Ya.
1: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay. Jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit. Gitu.
0: Okay.
1: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin.
0: Okay.
1: Gitu, warna universal.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Gitu ya. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze ada Hana Mata, dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
1: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
1: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
1: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
1: Enggak, harus tetap tatap muka.
0: Oke.
1: Okay. Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang
2: pagi, siang, sore gitu pengaruh.
1: Jadi
2: gak?
1: Nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
2: Oh.
1: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu.
0: Siap. Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
1: Iya, cahaya.
0: Cahaya gitu kan.
1: Cahaya iya, matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya.
1: Iya, atau pakai kok pakai lampu tuh ini loh, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm.
0: Oh.
1: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist.
2: Okay, biar
1: kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
1: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
0: Okay.
1: Jenis cahayanya tuh warm.
0: Okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
1: Iya,
0: gitu lah.
1: Iya, gitu.
0: Okay. Itu ya dari Hana Mata ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau dari Kayla, sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Kayla?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
0: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
2: Kalau kita terlalu dongak begini,
0: nah ini
2: nggak akan bertahan.
0: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
2: Lambretta banyak sekali.
0: Lambretta.
2: Okay. Ya sudahlah.
0: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di podcast Ruang Tamu RRI. Ya, seneng banget hari ini aku kedatangan orang-orang spesial. Mereka ini adalah orang-orang yang aku anggap sangat menggemaskan dalam hidupku. Karena mereka itu ya antara sedikit banyak itu punya cerita dalam keseharianku. Gak percaya? Langsung aja deh kamera arahkan ke mereka. Tada!
1: Nah! Gemes banget ya.
0: Yang satu ya, yang item ini gemes karena memang usianya masih sangat-sangat menggemaskan. Wow. Yang satu ya, yang pink ini gemes banget
1: karena
0: pengen mendoakan. Tetap jangan sehat, dong. Lancar rezeki.
1: Amin.
0: Ya kan? Mima Mimdo. Aku Boy William.
2: Bukan.
1: Siapa?
0: Duh.
1: Flip flop lo ya?
0: Enggak, kan sama-sama muda.
1: Oh. Jadi di sini yang agak mature cuma aku.
0: Enggak mature.
1: Tapi
0: lebih dulu siaran.
1: Nah. Enggak. Atas-atasku ada yang lebih dulu dari aku kan?
0: Oh iya, di sini juga ada yang lebih siaran lebih lama daripada Ngana.
1: Ya udah mature aja deh. Oh iya, mature aja, mature. Dewasa. Dewasa.
0: Tapi enggak kelihatan kok kerutannya bagus. Botox ya?
1: enggak.
0: Dengar-dengar Eka Yulianti itu dulu siarannya masih pakai piringan hitam ya?
1: Enggak. Lama banget berarti. Enggak, tapi kami harus belajar.
2: Oh, gitu.
0: Serius.
1: Bukan piringan hitam, tapi apa tuh? Yang CD.
0: Oh, CD.
1: Jadi dari kaset piringan hitam udah gak ada. Di piringan hitam lagu-lagu doang kan itu sudah dipindah gitu loh. Tapi kami harus belajar waktu itu dari kaset, abis itu CD, abis itu komputer. Harus tiga. Harus bisa.
0: Harus bisa semuanya.
1: Harus bisa.
0: Tapi waktu siaran dulu emang kaset itu masih dipakai.
1: Masih. Gitu. Masih. Terus dan kami masih pakai satu senjata. Hah? Pensil.
0: Oh, yes. Eh, generasi sekarang enggak tahu apa hubungannya antara kaset dan pensil. Coba kita tanya.
1: Enggak tahu.
0: Serius?
1: Demi kamu nulis buat nulis. No.
2: Apa namanya? Kamu waktu ngedengerin lagu ya dari zaman kamu kecil misalnya, itu kamu dengerin lagu dari kaset atau enggak pernah?
0: Dari
2: kaset dulu. Kaset yang coklat-coklat itu loh, coklat-coklat.
0: Oh, iya.
2: Iya, yang ada dua itu kan.
1: Iya, benar. Yang ada pitanya itu sama yang bulat itu.
2: CD.
1: Iya, itu.
0: Dia enggak tahu juga CD.
1: Tahu yang bulat kecil kan?
0: Kan enggak akrab yang kayak gimana kan?
1: Iya, itu cuma buat kayak latihan nari aja.
2: Oh, kamu nari
1: dulu.
2: Oh, dulu.
1: Tapi kalau yang kaset-kaset buat dengerin lagu. Oh, pensil ini buat ini enggak sih?
0: Buat apa?
1: Kan kalau misalkan apa itu masukin itunya,
2: kasetnya,
1: pencet-pencetannya bukan?
2: Oh. Bukan.
0: Jadi gini, silakan.
1: Jadi gini ceritanya. Biasanya tuh kita nge-rewind atau nge-forward, jadi nyepetin atau ngulang itu kan biasanya ada tuh rewind terus pencetannya. Cuman kita kan terus abis itu ada detiknya. Sedangkan kalau siaran itu kan biasanya tidak boleh ada delay sama sekali.
2: Betul.
1: Atau jeda sama sekali gitu kan. Jadi itu kita mesti ngepasinnya tek gitu tuh pakai pensil.
2: Hah? Susah sih.
1: Nah, jadi tek satu, tek dua.
2: Hah? Iya.
0: Iya.
1: Baru dimasukkan.
0: Pensil itu kan enggak semuanya bulat. Kan semuanya pensil itu ada yang
1: ada
0: bentukannya
1: sisi.
0: Sisinya segi 8 apa segi 6 ya?
1: Pokoknya itu itulah. Pensilnya 2B lah.
0: Pokoknya dicolokin situ jadi kita bisa muter berapa detiknya gitu.
1: Benar. Jadi seenggak simpel itu dulu.
2: Iya sih. Tapi keren ya bisa tahu detiknya kapan.
0: Nah,
2: iya
0: enggak
2: sih?
0: Karena kenapa dicoba dulu. Makhluk-makhluk seperti ini harus dilestarikan. Kalau aku kan
1: cagar alam. cagar budaya.
2: Jangan dong, masuk museum aja.
0: Cagar budaya.
1: Saya tuh kalau ditanya umur enggak mau ngomong karena saya sama apa namanya pohon yang ada di alun-alun tuh hampir sama.
0: Enggak, tahu enggak? Dia tuh enggak bisa nyebut umur
1: karena
0: kalau misalnya pengen tahu umur dia pakai tes karbon.
1: Oh iya. Dipikir dia saya motor ya.
0: Bukan itu.
1: Oh, apa?
0: Bukan itu tes karbon. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui
1: emisi?
0: Usia, bukan.
1: Apa dong?
0: Untuk mengetahui usia fosil.
1: Ya Allah, karbon. Oh astaga. Ini belum fosil, belum.
2: Belum.
0: Apa dong?
1: Belum. Tua aja. Padahal ya enggak loh. Aku ini masih imit.
2: Iya loh, masih muda.
0: Kayak enggak mau. Jadi gitu. Jadi apa namanya? Berarti Kak Eka itu mengalami masa-masa peralihan antara analog ke digital.
1: Betul.
2: Oh.
1: Betul sekali, benar-benar di tahunku.
2: Hmm. Tahun berapa sih, Kak?
0: Ini.
1: Jadi
0: gak enak deh.
1: Kamu gimana sih?
2: Penasaran.
1: Oh, masuk radio kan? Masuk radio itu aku mulai dari pendaftaran tuh 2003.
0: 2003.
1: 2003 pertengahan, pertengahan tahun. Beratus-ratus orang tuh zaman itu yang pengen jadi penyiar ya.
0: Ngalahin audisi ini ya. Lomba nyanyi.
1: Terus habis itu akhirnya baru on air beneran on air sendirian itu di 1 Januari 2004.
0: 2004. Ih, setahun prosesnya.
1: 6 bulan.
0: Oh, iya.
2: Lama banget ya.
1: Makanya, tapi ya gitu. Jadi tesnya ada, ngernetnya ada. Istilah ngernet semuanya ada enggak sih ngernet?
0: Kalau di sini istilahnya agak-agak unik, agak-agak
1: apa?
0: Beda.
1: Apa?
0: Melopen.
1: Apa itu?
0: Melo penyiar. Tapi serius aku enggak tahu kalau misalnya di sini artinya melopen apa ya? Cuma ngikutin yang dulu-dulu aja. Dulu.
1: Oh, kalau kamu di tempatmu
2: apa sih ngernet itu apa sih?
0: Ngernet itu ngikut penyiar yang udah senior.
1: Ngikut penyiar yang udah jalan.
2: Training. Enggak ya?
0: Ya training.
1: Ya itu masuk dalam.
2: Enggak ada.
0: Jadi sebelum dilepas belum dirilis.
1: Sendiri.
0: Rule sendiri
1: kayak dulu. Gitu.
2: Oh, mixing.
0: Huh? Beda lagi,
1: beda lagi.
0: Istilahnya di kita
1: beda
0: ya
1: lagi.
0: Berarti generation gap itu nyata adanya ya.
1: Jadi makanya, jadi itu kan masa training ada. Training itu kan macam-macam tuh. Kita bikin skrip, operating.
2: Betul.
1: Terus habis itu
0: ngenalin lagu.
1: Ngenalin lagu. Terus gimana belajar cara program. Masuknya program per program apa. Itu kan masuk dalam training. Nah, terus habis itu kita diajak tuh sama penyiarnya untuk ayo-yuk ikut siaran, tapi itu sudah diatur, sudah ada yang atur kan. Jadi Eka dapatnya gini, ini dapatnya gini. Nah itu ngernet sama mereka, dikasih lah akhirnya duet.
2: Oh.
0: Pernah naik angkot nggak?
2: Pernah.
0: Ada sopir,
2: ada kernet. Oh, yang ngintilin.
0: Baru ketemu bahasanya.
1: Emang kamu tahun berapa masuknya?
2: 2020.
1: Oh, 2020.
2: Iya. Masih cimut-cimut kan?
0: Iya, benar banget.
2: Tapi kalau
0: dibandingkan dengan Eka berarti
2: iya, 2004 gimana? Panjang
1: 20
2: ya.
1: Tahun bedanya tahun kan ya. Berarti. enggak 16.
0: Ya 16 pun 16. Tetap bikin kita nganga.
2: Iya,
1: oh,
2: lama.
1: Maaf. Lama. Emang kalau kamu tahun berapa? Hah? Masuk radio? Apa?
0: Di sini.
1: Oke.
0: Okay. 2015.
1: Oh, di sini. Ya, lama di juga sini. Kan?
2: Lama juga.
1: Di sini.
0: Di sini.
1: Tapi kan boleh ya, namanya juga mencari ilmu kan di mana-mana boleh.
0: Betul. Kalau aku tuh dulu di radio pertamaku dulu di The Fresh Channel itu kan 2007.
1: Oh iya.
0: 2007.
1: Oh, aku udah keluar 2007.
0: Udah keluar ya.
1: Udah
0: keluar. Ya, berarti enggak lama ya.
1: Aku karena di radioku yang lama itu tidak boleh lebih dari 3 tahun.
0: Oh serius?
2: Oh, ada aturannya?
1: Iya, 3-4 tahun. Menjadi seorang penyiar supaya dinamis itu 3-4 tahun kalau di radio swasta.
0: Oh gitu. Oh. Dulu waktu zamannya Justin, aku tuh masih sering ikutan ikutan kuis-kuis gitu, hadiahnya nonton konser atau apa kayak gitu.
1: Nonton konser, dapat sepatu.
0: Iya.
1: Ya kan Justin bareng aku masuknya.
0: Tapi keruatannya kenapa banyakan Anda?
1: Enggak, sama. Coba tanyain sama pasti.
0: Enggak lah.
1: Sama.
0: Enggak.
1: Sebentar,
0: rambutnya
1: di radio
0: biru,
1: yang...
0: rambutmu putih.
1: Hei! Kalau ini karena sama kayak dokter mata bilangnya.
0: Kenapa?
1: Jadi pernah suatu ketika berapa tahun yang lalu ya kan, saya ke dokter mata. Kenapa lagi Eka? Gak tahu nih dok, kayaknya kalau baca itu mulai bureng gitu loh. Ayo coba dicek, dites dan lain sebagainya. Ternyata, ya sudah. Nih, apa nih dok? Kacamata guys. Pulus.
0: Resep ini.
1: Resep kacamata plus.
2: Ya ampun. Orang tua.
1: Iya orang tua. Boleh gak ini kita geber-geber aja.
2: Tapi itu kacamata plus kan buat orang tua.
1: Iya ya? Emang sudah tua. Ya kan. Terus habis itu aku bilang, dok saya gak mau, saya maunya pakai vitamin, pakai ini. Gak bisa. Soalnya kan kamu butuh buat baca skrip dan lain sebagainya gitu.
0: Oh iya baik.
3: Iya sih
2: masuk. Akhirnya masuk. Mau gak mau kan.
0: Eh tapi awalnya dulu masuk radio atas dasar apa?
2: Atas dasar kepepet. Iseng.
0: Hah serius iseng?
2: Iya kan aku penari.
0: Iya, kan
2: aku penari kan? Profesional.
0: Iya, iya serius.
2: Penari
0: coba
2: tradisional model.
0: Profesional. Iya profesional dan.
2: Oh ya.
0: Umareta
2: jadi
0: dancer,
2: apa aja tarian deh. Jadi misalnya tarian tradisional lu sampai ke Sulawesi kayak gitu. Terus habis itu penari modern juga. Jadi sampai hampir keliling Indonesia
0: nah,
2: juga.
0: Nah, kamu mikirnya kan narinya kan dia nari tarian Sulawesi.
2: Iya.
0: Enggak, narinya sampai ke Sulawesi sono.
3: Oh keliling Indonesia. Kenapa gak dilanjutin penarinya?
2: Karena jadi penyiar. Enggak ya. Sekarang baru. Enggak karena waktu itu kan aku iseng daftar penyiar. Karena sebelumnya tuh aku ada ikutan kayak macam lomba VJ waktu itu. Salah satu shampoo yang
0: shampoo kok VJ?
2: Ada.
0: Oh iya iya iya iya iya iya aku
2: voice
0: tahu
2: joki namanya. Ah
0: iya aku tahu.
2: Ya
0: yang
2: kan?
0: Konten itu.
2: Iya yang
0: aku denger banget
2: itu kan.
0: Iya.
2: Itu dari banyak orang ternyata ada 10 final aku masuk dan aku juara 1.
3: Oh.
2: Dari situ terus habis itu dari situ sih ujung-ujungnya kan aku gini kayaknya berarti mesti ikut lomba deh supaya dapat duit gitu. Intinya cuma di situ. Jadi ikut lomba MC, lomba apa itu hanya untuk juara 1 doang.
3: Oh, okay.
2: Terus habis itu akhirnya ada yang ngomong salah satu marketing di radio swasta itu ngomong, "Dek, kamu masuk sini aja. Aku tunggu-tunggulah itu." Oh, kok enggak ada masukan? Adalah di satu radio aku yang pertama itu. Coba aku coba ngirimin suara sama CV, kok masuk. Terus habis itu program unggulan yang aku bawakan adalah rock shot waktu itu.
0: Musik rock.
2: Yes.
0: Oh sesuai banget ya sama karakter.
2: Sama
0: ya?
2: Suara, karakter suara. Kalau karakter orang kan ini preman, bukan selalu harus.
0: Ya makanya rock. Dikasih rock.
2: Enggak, harusnya aku tuh lagu dangdut.
0: Awalnya itu jadi iseng-iseng.
2: Iseng.
0: Iseng-iseng.
2: Iseng, malah masuk.
0: Jujur ya, aku tuh pengen jadi seorang penyiar radio itu gara-gara dengerin itu.
2: Dengerin dulu, apa?
0: Yang itu program.
2: Aku.
0: Top 10 itu.
2: Oh, top 10 itu.
0: Yang dibawain sama Dewi Sandra sama Veteran Antolin.
2: Oh, iya betul. Itu aku ikut.
0: Iya kan? Ya aku gara-gara itu pengen ikut.
2: Kamu pasti belum lahir kan?
3: Belum.
2: Kamu lahir tahun berapa sih?
3: 98.
0: Aduh.
2: Oh, udah lahir.
0: Udah ada lah.
2: Udah. Kerusuhan tuh.
0: Kerusuhan. Ya. Kalau kan ada generasi pandemi, ada generasi kerusuhan.
2: Terus, makanya jadinya begini.
0: Hidupnya.
2: Kerusuh.
0: Ya, kalau Bima awalnya pengen jadi penyiar radio,
2: apa?
0: Gimana?
2: Karena apa?
3: Gara-gara
2: karena
3: sering
2: apa?
3: Dengerin radio.
2: Masa?
3: Dari SD. Iya. Oh,
0: radio ya? Apa yang didengerin?
3: Di daerah Pasuruan dulu karena kan rumahku Lawang. Nah, Malang itu enggak nyangkup, enggak apa,
2: enggak masuk ke Lawang.
3: Masuk ke Lawang.
2: Oh, kamu Semanela.
3: Iya. Enggak.
2: Oh, enggak.
3: Enggak soalnya Lawang lulusan Semanela ya.
2: Cuman itu doang yang tahu.
3: Terus akhirnya yang kecantol radio Pasuruan.
2: Okay.
3: Terus aku tuh sampai ini loh, ngechat-ngechat di Facebook. Terus kalau ditelepon penyiarnya tuh seneng.
2: Tapi waktu itu berarti tahun berapa, Mim?
3: Dua SD itu berarti 2000 berapa ya?
2: Belum ada sosmed kan?
3: Belum ada.
2: Udah
3: ada Facebook, Kak.
2: Oh, berarti udah bisa ngelihat wajahnya.
3: Tapi enggak ada wajahnya penyiarnya.
2: Oh, emang zaman dulu emang suka digituin.
0: Facebook iya, cuma logonya.
3: Cuma iya logonya radionya,
0: aja,
3: betul.
0: Sama namanya siapa?
3: Benar, itu. Betul. Terus barusan itu pas waktu SMP sering dengerin terus baru yang waktu itu di Malang baru kecantol radionya. Ada radio yang kayak enggak gemersek ngono lho ke Lawang itu, Kak.
2: Oh.
3: Baru pas SMA itu ikut radio sekolah.
2: Oh, ada.
3: Ada radio sekolah.
2: Oh.
3: Tapi yang dengerin anak satu sekolah aja. Jadi di sempat waktu jam istirahat sekolah gitu loh.
2: Oh, tapi bagus, keren tuh sekolahnya.
3: Gitu. Terus kalau mau kirim salam lewat kertas, tulis tangan, lewat jendela gitu.
0: Tahu enggak itu namanya apa? Apa? Kalau misalnya zaman kami dulu.
2: Apa ayo?
0: Apa ayo?
2: Ayo coba, coba.
0: Coba.
3: Surat-suratan.
2: Bukan.
0: Itu sama gebetan.
3: Salam.
2: Jadi lupa,
3: kirim salam
2: juga.
3: Apa? Gak tahu.
0: Eka Yulianti
3: sebentar,
0: pura-pura lupa. Minum Gigo Biloba deh.
2: Bukan itu untuk kecerdasan. Oh iya namanya juga lupa. Lupa itu tidak kecerdasan.
0: Sama aja.
2: Umur tua
0: otak.
2: Umur.
3: Jadi apa namanya?
0: Atensi.
2: Astaga.
0: Itu kan ketahuan.
2: Iya, atensi. Terima kasih untuk atensi gitu. Tapi
0: gitu.
2: Di radio aku enggak boleh ngomong atensi.
0: Ya, memang ada rules-nya tapi sebutannya dulu kayak
2: atensi,
0: gitu.
2: Ya.
0: Di kertas gitu kan.
2: Iya,
0: di kertas
2: ditulis.
0: Folio dibagi 4 gitu kan. dulu atas tuh logonya radio, bawah alamatnya sama nomor telepon, terus pengirimnya siapa,
1: lagunya
0: siapa,
1: apa,
0: lagunya apa, salamnya apa yang panjang.
1: Betul.
0: Beli itu selembar berapa dulu ya?
1: Kalau di tempatku sudah gak bayar, tapi dulunya bayar.
0: Bayar, dulunya bayar, ada gitu. Jadi biar dibacain sama penyiar itu ada bayar gitu.
3: Berarti orang-orang sangat excited ya.
1: Oh, amat sangat sekali.
0: Dia ini siaran di zaman keemasannya radio.
1: Betul, betul. Iya. Sebenarnya sudah mau tidak emas, tapi waktu itu masih emas kami. Jadi masih enak banget gitu. Maksudnya banyak yang ngedengerin. Jadi kayak misalnya kita sampai mengurangi jam untuk request.
3: Oh, saking banyak,
1: saking banyaknya, akhirnya kan kita tidak bisa menjadi salah satu media untuk apa? Untuk pembelajarannya gitu. Akhirnya gaya. Terus habis itu akhirnya ya sudah disedikitin aja untuk yang request supaya itu karena begitu nggak kebaca. Sampai nggak kebaca. Kan kasihan.
3: Benar-benar. Orang udah nunggu gitu ya.
0: Aku dulu aja di tahun 2007 dulu itu requestnya juga masih gila loh.
1: Masih banyak
0: SMS,
1: kan?
0: Iya, SMS tuh. Jadi ya dulu SMS ya.
1: SMS sama datang bawa kertas itu nulis
0: jadi di kertas. Jadi SMS dulu itu enggak semuanya bisa kita bacain, enggak semuanya bisa kita puterin.
1: Betul.
0: Enggak kayak inti komenan di TikTok semuanya
1: boleh dibacain. Boleh ya, boleh dibaca ya.
3: Boleh dibaca.
0: Di kita itu dipilihin.
1: Enggak boleh, enggak boleh.
0: Kayak misalnya lagu ini udah keputar kayaknya enggak boleh ada dibacain, cuma disapa aja kan.
1: Disapa gitu aja lagunya tadi udah ya dan udah enggak boleh lama-lama gitu loh karena kita tuh kalau zaman dulu, kalau zaman aku itu memang jargonnya adalah less talk more music.
3: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sama Om itu selalu ngomong gini. Orang penyiar memang suka ngeliatin pendengar itu emang suka ngedengerin penyiar ngomong. Tapi mereka mendengarkan radio itu mau mendengarkan musik. Mau mendengarkan lagu. Jadi gak usah banyak ngomong kalau gak ada isinya. Jadi kita punya durasi ngomong itu kalau sendirian 60 detik, kalau duet itu maksimal 3 menit. Dan harus ada isinya.
0: Harus ada isinya.
1: Kalau nggak ada isinya nggak boleh ngomong.
3: Iya juga sih, benar.
0: Zaman sekarang kayak gimana?
3: Zaman sekarang sebenarnya nggak ada patokan kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan mau ngobrol panjang ya nggak masalah, ngobrol pendek juga nggak masalah, tergantung penyiarnya.
0: Lo kan tergantung penyiarnya.
1: Iya, jadi enggak bukan rules. Tergantung dari produser ya.
3: Kalau produser cuma kayak nge-briefing gitu aja.
1: Oh, baik.
3: Terus kalau penyiar cuma ya udah kayak tergantung yang penting kalau programnya dia request, ya udah sekedar cuma bacain apa itu namanya gabungan request. Gitu aja. Kalau emang programnya yang emang apa ngomongnya banyak gitu, itu ada sendiri gitu.
1: Ya emang, biasanya briefingnya kan ada sendiri. Cuman maksud aku, kalian gak dibatasin gitu mau ngomong. Kalau misalnya menit. Kayak duet gitu.
0: Oh 5 menit?
1: Iya.
0: Kayaknya lebih deh, aku dengerin masa kamu. Dikira yang tua-tua ini
1: kan dengerin. Enak kok, abis nganterin gitu. Mana sih lagunya gak diputer-puter. Udah nurunin sekolah gitu ya. Abis itu naik lagi, masih ngomong aja. Untung lucu ya.
0: Untungnya mereka lucu. Lah kita dulu lucu gak lucu gak boleh lama-lama.
1: Gak boleh lama-lama. Gak boleh beneran gak boleh. Jadi langsung digedor. Langsung digedor.
0: Pintu.
1: Dong. Gitu.
3: Ih serem.
0: Banget. Banget. Kita itu bekerja di dunia hahihi tapi dengan ini militeri.
1: Wow. Iya betul. Terus kalau misalnya sekarang aku nanya sama kamu, Rol. Dulu kamu
0: ini
1: kan
0: siapa sih?
1: Oh iya. Maaf.
0: Kan ngobrol judulnya.
1: Oh iya. Ruang tamu ya kan.
3: Ruang tamu.
0: Ya, kayak di ruang tamu biasa aja. Benar.
1: Juga jangan. Itu namanya enggak sopan sih. Jadi kalau misalnya dulu nih, dulu kamu misalnya ada tamu. Ertong misalnya Ertong. Artis gitu ya. Itu ada boleh-boleh enggak sih kamu muterin lagu lain gak boleh ya?
0: Gak boleh.
1: Tapi biasanya maksimal blocking timenya berapa menit?
0: Sejam lah biasanya.
1: Kalau di tempat aku, kalau itu lagunya gak hits 30 menit suruh pulang.
0: Iya. Iya itu kan catatan yeah, kan? Lain kan.
1: Iya.
3: Artisnya suruh pulang.
1: Iya. Jadi gini, kita dulu itu boleh
2: boleh jadi songong dulu radio. Karena mereka belum ada platform seperti sekarang.
3: Oh iya benar.
0: Iya, belum banyak. Kita sombong banget.
2: Kita sombong banget dan mereka yang memasukkan lagu kita itu please untuk diputerin.
3: Oke, gitu.
2: Dan dulu itu tidak bisa kita kalau tidak dikirim lagu atau kita beli. Kalau lagu-lagu mancanegara dulu di radio yang lama itu beli.
0: Beli. Ada. Jadi beli berapa kayak gitu dalam lagu. Setahun apa sebulan sih bayarnya
2: sebulan.
0: Ya? Sebulan ya. Bulanan itu nanti dipasok lagu-lagu.
2: Nah, itulah makanya kenapa kita itu harus bisa pakai CD karena mereka datangnya pakai CD. Misalnya jam 6 kita mau putar tuh gitu. Ya udah kan kita harus ngeklik sendiri. Terus namanya kalau kaset itu dulu iklan itu datangnya pakai kaset.
3: Tuh. Oh, berarti kalau mau muter iklan seperti itu
2: misalnya iklannya belum dimasukin sama orang produksi. Nah, itu biasanya kita mesti muter sendiri. Biasanya di lock tuh di jam 06.10 misalnya. Nah kan belum datang dia orang kantor belum datang. Harus kita puter ya mau gak mau pakai kaset.
0: Tahu gak alatnya tuh ya. Kalau misalnya sekarang kan tinggal komputer jedak gitu loh. Dulu tuh ada ini kaset.
2: Kasetnya ya kan? Ada dua deck.
0: Ini kaset. Yang satu ini buat muter-muter buat nge-rewind dan segala macam itu. Yang satu buat nge-play. Ntar gantian nih kalau misalnya yang atas buat nge-play, yang satunya buat ini muter. Itu. Terus yang atasnya
2: CD,
0: lagi
2: sebelahnya.
0: CD player. CD player.
3: Effort ya.
2: Belum lagi feedernya. Feedernya kan jadi banyak kan berarti feedernya kaset sendiri ya kan tip sendiri.
0: Sekarang paling komputer satu komputer dua.
3: Iya betul. Cuma betul. Terus sama penyiar sendiri yang lakuin.
2: Iyalah.
3: Enggak bisa kan ada kayak yang mau bantuin.
2: Bukan, gitu. Ade itu ada di radio lain.
0: Ya. Kayaknya di radio sini dulu ada. Kalau sekarang
2: udah enggak ada operating semua.
0: Ya, single operating system semuanya.
3: Iya sih.
0: Gitu. Seru gitu. Kan?
3: Seru. Iya sih benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya dulu itu kan kayak gitu. Dulu itu lagi radio itu hype-nya itu lagi gila-gilaan banget. Kalau sekarang itu kayak gimana sih hype-nya dari pendengar hype-nya. Radio itu? Kalau misalnya ini kan dia lagi jaya-jayanya nih sekarang ya. Kita mengesampingkan dulu sosial media tetapi di radionya sendiri itu kayak gimana sih?
3: Kalau di radionya sendiri itu kan aku kan abis dari radio sekolah kan radio kampus kan. Radio kampus terus baru radio yang profesional swasta ini.
0: Tapi radio kampusmu juga oke loh pasti.
3: Iya.
2: Radio kampus apa sih?
0: Hah? Simpani.
2: Oh, kamu kuliah di
3: UIN.
2: Aku pernah datang waktu itu.
0: Iya,
2: di karena mereka selalu effort untuk menghadirkan penyiar-penyiar memang.
3: Iya,
2: keren itu kampus UIN memang.
3: Iya, itu aku di UIN terus habis kelar di UIN kan pindah yang ke sekarang itu yang radio swasta.
0: Nyebut aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
3: Oh, Radio MFM.
2: Radio ada aku di Malang.
3: Oke.
2: Aku enggak bisa ya.
0: Gimana radio?
3: Radio Anak Muda nomor 1 di Malang.
0: Oh iya.
3: Oh, Anak Muda.
2: Anak Muda.
0: Kita kan radio dengan bayaran nomor 1 di Malang.
2: Luar biasa Anda.
0: Di atas Nima masih ada Ruli.
2: Oh iya iya.
0: Di atas Ruli masih ada Eka.
2: Umurnya.
3: Oh, Mas Ruli sama Mbak Eka.
2: Aku anakku lah.
3: Oh iya.
0: Ini dikira.
3: Enggak, aku kan enggak ngomong, cuma tanya doang.
0: Emang muka aku udah kayak nenek-nenek kayak dia.
2: Aku tuh bukan nenek, kan.
0: Apa?
2: Tadi udah dibilang.
0: Apa?
2: Grandma.
3: Ma.
0: Apa aja udah malu loh MC Seventeen.
3: Iya ta.
2: Iya loh dia cerita sama aku katanya terus, malu. Ya kasih Mima lah.
0: Iya lah.
2: Aku tuh masih loh. Aku tuh masih. Masa iya?
0: Gak tahu diri ya.
2: Itulah makanya aku sampai gak salah ibu. Enggak soalnya anaknya sendiri kemarin waktu datang ke ulang tahunnya siapa pas aku yang MC. Dia mau sama Kak Eka aja. Kak Eka. Umurnya mamanya sama aku tuh aku.
0: Itu iya. Orang mamanya aja manggil dia
2: kakak.
0: Gimana dong?
2: Duh, udah deh. Kita balik lagi kamu.
3: Kalau sekarang sih masih antusiasnya masih dapat. Karena aku tuh pernah datang di suatu seminar workshop radio. Bukan Mas Ruli ya. Mas Ruli Mbak Jelasin sama Mas Oneng.
0: Oh iya yang itu yang buku.
2: Yang workshop radio.
3: Iya, workshop radio.
2: Workshop radio loh katanya Syai.
3: Iya.
2: Lanjut.
3: Radio emang bukan ya? Bukan yang buku, Kak.
2: Bukan yang buku.
3: Ada katanya workshop radio.
0: Di kafe. Yang mana lagi tuh ya?
3: Ada di Justin.
0: Yang farewell-nya Justin.
3: Kayaknya kali ya, pokoknya gak tau di kafe gitu deh.
0: Di sini, deket sini. Kalau farewell-nya Justin mau ke Jakarta.
2: aku kan farewell sendiri sama kantor sama Justin.
0: Oh iya.
3: Ya itu pokoknya itu gara-gara dari situ kan kayak oh ternyata katanya radio itu nggak pernah mati gitu kan. Terus pas waktu datang ke radio yang sekarang itu di RFM juga ternyata antusias pendengarnya tuh
2: masih ada.
3: Masih ada. Dan kan aku dulu pernah
0: masih ada. Masih ada itu kita bisa memperkirakan jumlahnya ya.
2: Oh enggak bisa. Enggak bisa. Cuman tidak seramai dulu kan.
3: Iya, memang benar.
2: Ya you harus tanya beneran loh, beneran.
3: Iya, benar.
2: Ayo jujur sekarang, jujur ya.
3: Iya.
2: Dari kamu request ada berapa program dalam satu hari?
3: Kalau di programku sendiri, karena programku aku bukan program request, cuma lempar pertanyaan gitu, kayak ngajakin.
2: Nah itu berarti oke. Okay.
3: Jadi online-nya ada berapa orang? Itu biasa kalau WhatsApp ya, 10-15 orang.
2: Bagus. Oh masih bagus. Sekarang masih bagus.
3: Oh bagus.
0: Bagus.
2: Aku terakhir itu yang masih kita masih ada apa namanya itu
0: interaksi
2: masih ada
0: apa
2: DJ jadi sebelum online
3: streaming
2: iya sebelum streaming kan kami pernah yang belum apa streaming nggak pakai streaming gitu terus akhirnya setelah streaming
0: kamera
2: kan akhirnya kita
0: loh,
2: akhirnya. Oh iya karena akhirnya kita nggak punya pendengar kan akhirnya punya pendengar tapi dari seluruh Indonesia gitu kan bingung kita pernah memang masih bisa kok 55 orang dalam waktu 60 menit
0: bagus loh
3: ini bagus banget.
2: Aku waktu itu ngadain talk show sama dokter padahal siang
0: itu kan jam rawan ya.
2: Iya.
0: Dimana-mana zaman dulu jam sampai sekarang.
2: Nah berarti itu masih sebenarnya masih didengerin walaupun memang tidak se-hype dulu.
3: Betul, betul.
2: Karena banyak yang kayak mereka hidden gitu loh pendengarnya. Yeah.
3: Oh kalau siang di radio aku masih rame program request lagu Indonesia.
2: Itu yeah. berapa jumlahnya?
3: Itu bisa sampai banyak sih bisa sampai 30 ke atas gitu.
0: Wih, nice, bagus.
3: Request lagu
2: berapa
3: Indonesia
2: jam? Baru.
3: Jam 1 sampai jam 4 jam berapa?
2: 3 jam.
0: Nah jadi ya kalau misalnya ada yang meremehkan katanya itu kalau misalnya sekarang siapa sih yang denger radio? Ini bukti.
3: Ada masih ada
0: bukti, bener. Bukti.
2: Aku aja kalau misalnya keluar pulau ya, pengen tahu kondisi-kondisi itu, aku biasanya search untuk radio lokal.
0: Oh.
2: Dan aku dengerinnya karena semua kan rata-rata streaming.
3: Iya. Ih sama.
2: Iya kan.
3: Kalian
0: harus keluar pulau dulu kalau misalnya pengen dengerin lagunya itu.
3: Enggak, kayak ada apa ya? Kayak ada
2: pengen apa sih gitu ini? Loh. Apa sih kayaknya di kota ini ada apa ya gitu.
0: Bener. Kita tuh punya aplikasi yang namanya RRI Play.
3: Oh.
0: Ya itu RRI Play itu dulu.
2: Sekarang
0: namanya RRI Digital.
2: Oh.
0: Gitu. Karena aku kan ngomong sama orang lama ya. Jadi aku pakai
2: yang orang lama cuma saya aja, dia enggak. Berarti sekarang RRI
0: Digital. Jadi ya. Bisa dengerin RRI itu dari seluruh Indonesia.
3: Oh.
0: Jadi keluargamu yang ada di luar sana mana di Ambon? Di mana?
2: Manado.
0: Di Manado. Bisa dengerin RRI Manado di sana.
2: Oh baiklah kalau begitu aku akan mendengarkannya dimanapun kamu berada. Ih pinter banget sih ini tadi bridgingnya ya.
0: Iya tapinya kan harus masuk.
3: Iya tetep ya.
2: Ada lagi yang mau dijual?
0: Loh ada. Di situ kita bisa ngelihat wajah penyiarnya.
3: Oh.
0: Kalau request biasanya kan harus WhatsApp dan segala macam.
2: Kalau ini
0: interaksi di RRI Digital bisa.
2: Wih, keren luar biasa. Ada nggak sih? Itu berarti langsung di application.
0: Application gratis mau apa namanya mau download sekarang di App Store dan juga di Play Store gratis semuanya.
2: Aduh luar biasa. Dicontoh nggak sih?
3: Iya canggih loh.
0: Iya bisa.
2: Canggih
0: bisa.
2: Banget sih makanya boleh sombong.
0: Iya sombong tapi sombut.
2: Oh.
3: Iya masuk.
0: Gitu. Nah kalau misalnya sekarang ya kan, kalau misalnya dulu siaran radio ya pure bentuknya siaran radio.
2: Iya benar.
0: Kan sekarang udah macam-macam ya bentuknya ya.
3: Iya benar.
0: Bentuknya udah macam-macam ya. Bahkan apa namanya podcast ini kan adalah cucunya dari siaran radio juga.
2: Betul.
0: Gitu kan.
2: Betul. Cuman biasanya kalau podcast ada audio visual, ada yang cuma audio doang ya kan.
0: Tapi iya, kalau misalnya yang ngomong ini Mima dan juga Eka ini kayaknya walaupun cuma audio doang gitu didengerin tuh.
2: Berapa ukuran sepatu? Cuma nanya
0: 36B.
2: Doang 36B. Beda ukuran
3: itu bukan ukuran sepatu.
2: Beda.
0: Oh kirain sama.
2: Beda.
0: Iya ukuran sepatu kita kan sama.
2: Masa?
0: Iya.
2: Kamu sama aku?
0: Iya 39 kan?
2: Iya 38, 39. sana loh, kamu ukuran sepatu berapa sih? 90.
1: Oh, sedong loh. Oh, biasa. Umur-umur muda.
2: Iya. Muda.
3: Agak anu apa namanya? Tidak sesuai umur gitu loh.
1: Oh, melar ya, Kak?
3: Melar.
1: Oh, kena panas ya? Kayak kerupuk dong.
0: Bukan, kayak sendal murah.
1: Oh iya, iya.
0: Kalau kebanyakan
1: iya.
0: kejemur leleh.
1: Oh iya, iya.
0: Lemnya. Itu. Oh iya. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang apa namanya? Bentuk siaran radio itu masih kayak apa namanya siaran radio yang kayak zaman dulu gitu nggak sih?
3: Kalau bentuk siarannya masih sama, cuman kita kan didukung sama sosial media ya.
0: Oh iya.
3: Jadi kayak bikin story, terus kadang kita juga nge-live. Jadi pendengarnya itu nggak hanya dari yang apa dengerin, tapi buat mereka yang interaksi di sosial media juga. Gitu.
1: Oh, banyak ya kerjaannya ya. Belum bikin konten ya.
3: Benar. Sama kan aku ngiranya kayak ini tuh sebenarnya pendengar tuh asli apa enggak sih kayak gitu kan. Terus ternyata
1: saja tidak.
3: Iya kayak ini beneran orang enggak sih, tapi ternyata pas waktu aku selama siaran itu ada beberapa pendengar yang dia tuh datang ke kantor ngasih sarapan.
1: Oh iya. Gitu. Itu enaknya penyiar dari zaman dulu sampai sekarang.
3: Iya. Itu kayak masih ada ya kayak gitu loh, jadi kayak speechless ngono loh.
0: Jadi dia ngantar sendiri?
3: Iya, dia ngantar sendiri.
0: Wah, kurang canggih tuh dia. Aku dong teknologi.
1: Pakai apa? GoFood.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Oh, ya udah. Enggak
0: apa-apa. Kirim berapa orang? Oh, 3 orang ya siaran. Oke, kirim gitu.
1: Oh, enggak kan mereka kadang tuh karena pengen ketemu sama penyiarnya.
3: Iya, benar. Pengen ketemu.
0: Oh, jadi kalau misalnya orang pengen ketemu ngedatengin gitu ya?
3: Iya.
0: Oh, effort. Enggak, aku bayar biar dia datang ke aku.
1: Oh, kakak ini masih ya di layanan sosial.
0: Kan nama saya Ruli Risma Harini.
1: Oh, bye.
0: Menteri Sosial.
1: Iya.
0: Betul, betul. Karena dinas sosialnya kan udah pensiun kan.
1: Iya.
0: Karena duitnya dipegang bininya kan. Coba-coba panas.
1: Kamu sih.
0: Asik.
1: Jahat loh.
0: Gimana sih? Hah? Tapi buktinya ente ngerti.
1: Dia yang gak ngerti. Jangan.
0: Penasaran gak sih?
3: Penasaran apa sih?
1: Ya udah.
0: Penasaran ya?
1: Jangan.
0: Hah?
1: Oh, iya boleh kasih.
3: Apa sih? Siapa sih?
0: Hah?
3: Ini aja.
0: Lihat ini. Eh, baca kerak bibir.
3: Enggak kelihatan.
0: Iya.
1: Ya udah nanti aja.
0: Permisi. Yang tadi udah dibilang sudah menurun penglihatannya itu adalah Eka Yulianto.
1: Kenapa Anda ikut
3: ini? Enggak jaya. Gitu loh, Kak.
1: Loh, bisa bahasa bibir harus.
0: Iya, harus bisa bahasa bibir.
1: Gitu. Jadi kita tuh kalau ngomongin orang tuh biasanya gitu.
0: Betul, pakai. Betul. Jadi gini,
1: kadang ya.
0: Lagi ada di acara fashion show. Saya di row sebelah sini. Diana di sebelah sana, gitu kan? Kita ya ada yang jalan tek tok kayak gitu. Jadi kita cuma gini, gitu.
3: Oh iya, bahasa itu pernah.
1: Itu bahasa kalbu.
0: Hey, jangan salah. Untuk bahasa M aja itu ada macam-macam. Ada M kecil,
3: M. Duh. M medium.
0: Itu M kecil.
3: M kecil.
1: Kalau M medium,
0: M.
1: Kalau M besar, M. Bagaimana Mima begini? Aduh, iya, orang-orang
3: iya.
1: Ini.
3: Iya, pantasan yang enggak punah-punah ya.
1: Jangan sampai punah kita.
3: Iya, harus dilestarikan.
0: Kalau enggak melahirkan berkembang biak yang iya.
1: Makanya berarti seperti lele harus dibudidayakan, lele.
0: Makanya budidaya lele. Dong.
1: Masa lele makannya tokai?
0: Katanya gitu.
1: Enggak.
0: Katanya iya.
1: Iya.
0: Masa? Iya beneran ya Yanti ya?
1: Enggak, dia pakai.
0: Yanti, minum Yanti.
1: Itu podcast yang berbeda dong.
0: Oh beda.
1: Beda. Kita Sri. Ada ya.
3: Gitu.
0: Oh iya.
1: Eh sekarang aku mau nanya nih ya sebagai generasi tua ya.
0: Nanti giliran yang muda nanya.
1: Oh iya boleh. Jadi aku mau nanya sama kamu. Hal apa yang paling menyenangkan di kala kamu jadi seorang penyiar?
0: Aku tahu dikirimin makanan.
1: Iya,
0: kan bisa kelihatan tuh dari
1: yang semakin ya.
3: Semakin kita termasuk sama ini sih kayak pertama kali siaran. Jadi aku pertama kali siaran itu bukan penyiar yang kayak tandeman gitu, Kak, bukan.
1: Oh, jadi sendiri.
3: Enggak, news.
1: Oh, news.
0: Wow.
1: Ya.
0: Wah, ada program news juga.
3: Enggak, kalau di MFM tuh ada program newsnya tuh diseling kayak di menit ke.
0: Oh, kayak Ade.
3: Iya, benar, sama info traffic.
1: Oke.
3: Nah, dulu tuh anak kan aku training 3 bulan. Terus habis training itu masuk di online pertama kali adalah bukan langsung di colno gitu enggak. Kayak kamu harus menjadi penyiar news dulu, anak news.
1: Oh,
3: gitu. Okay. Jadi aku cuma
1: jadi kayak breaking news gitu doang.
3: Benar, kayak news update gitu-gitu loh. Terus akhirnya apa itu namanya, sama dua penyiar pagi. Waktu itu ada Mas Fafa sama almarhum Mas Man. Dia penyiar pagi, aku yang ini yang newsnya. Jadi aku cuma baca traffic, baca news gitu-gitu. Tapi sambil ngeliatin mereka siaran. Itu kayak seneng aja, kayak karena kan aku sering dengerin radio MFM waktu berangkat kuliah segala macam. Terus tiba-tiba, oh my god, jadi penyiarnya.
0: Hey, kenapa? Jangan melakukan gerakan tarian di hadapan penari yang
3: iya benar.
1: Itu bukan gerakan tarian.
3: Apa?
0: Ya ada kalau ngomong sambil gini-gini.
3: Gimana tapi lucu ya. Iya kayak ya udah refleks-refleks.
1: Oh, refleks.
0: Dia gerakan tangan gini merasa Titi DJ dia. Walaupun kau bukan Titi.
1: Oh gitu ya. Tapi seneng enggak?
3: Seneng banget.
1: Berarti dunianya.
0: Dunianya.
1: Dunianya.
0: Eh, ngomong-ngomong soal siaran pertama, aku tuh dulu siaran pertama itu traumatik.
3: Kenapa?
0: Langsung disuruh.

0: Dari selanjutnya itu cewek.
1: Hah? Anaknya cowok dan istrinya cewek.
0: Ya lama banget sih nebak Ahmad Dhani doang.
2: Oh.
0: Iya enggak?
2: Iya, songong.
0: Iya kan?
2: Ah, terus habis itu gimana dong waktu itu?
0: Nanya. Namanya penyiar baru. Pertanyaannya masih standar.
2: Oh iya. 5W1H ya, Kak.
0: 5W1H.
2: Apa?
0: Tetapi pertanyaan standar.
2: Apa? Apa?
0: Lagu ini terinspirasi dari mana? Oh. Ini kan pertanyaan standar banget kan?
2: Iya,
0: benar. Kalau misalnya pertanyaannya udah dimulai dengan pertanyaan seperti itu, fix penyiar baru.
2: Ah iya.
0: Gitu kan? Pertanyaannya gak ada yang lain ya?
2: Aduh.
0: Bosen di mana-mana pertanyaannya udah sama kayak gitu.
2: Terus kamu terus jawab apa? Gak tahu harus ngomong apa ya?
0: Iya.
2: Astaga.
1: Diem akhirnya, Kak.
0: Hah?
1: Diem.
0: Ya, mukaku merah padam, ada bulir-bulir
2: keringat,
0: yang
2: keringat dingin ada di mengucur.
0: Punggung
2: basah dong.
0: Basah.
2: Tapi aku gak pernah sih sama dia. Gak pernah. Cuman pernah nge-MC-in doang.
0: Ya, nge-MC-in kalo doang emang gak
2: beda,
0: ada ini.
2: Beda. Tapi memang begitu dia.
0: Ya kan? Ih. Gemeter, ih, sampai sekarang tuh langsung pucet kuku-kuku. Kok kuku pucet? Itu kalau misalnya nginget itu.
2: Eh, tapi kan itu menjadi satu pelajaran yang pelajaran akhirnya banget. Yang ya akhirnya sih kamu, oh aku harus lebih lihai dong, lebih pandai dong dari ini.
0: Makanya kalau misalnya sekarang ada ertong-ertong siapapun itu kalau datang biasa pertanyaan ya. Itu iya
2: ya.
0: Nanyanya udah langsung pertanyaannya itu langsung yang lain gitu, nggak mau malas ngapain bahas musik kamu di tempat yang lain udah capek kan bahas itu.
2: Akhirnya bahas keseharian kan.
1: Iya sih.
2: Dari mana aja, sudah makan apa aja, kemana aja.
0: di radio lain juga nanya kayak gitu.
2: Tentang lagu.
0: Hah?
2: Terinspirasi udah nggak ada. Nggak pernah nanya ada, inspirasi
0: ada.
2: Lagu.
0: Ada. Aku kemarin lihat di radio yang bukan
2: dengar,
0: radio
2: dengar,
0: ini.
2: Dengar.
0: Ya kan ada YouTube-nya.
2: Oh ya?
0: Iya.
1: Radio ada YouTube-nya. Oh.
2: Bob, pertanyaannya standar ya. Diajarin dong.
0: Hah?
2: Diajarin.
0: Bukan anak buah saya.
2: Oh. Bukan anak buah saya kan?
0: Bukan.
2: Asyik.
0: Emang masih ada radionya?
2: Gak ada.
0: Aku sempat bro bikin sama dia dulu.
2: Apa itu?
0: Namanya Percanggung.
2: Artinya?
0: Persatuan Radio Candi Panggung.
2: Iya.
1: Oh iya. Aku tahu dari story Instagram.
0: Pernah denger
2: iya,
0: kan
2: iya,
0: Percanggung. Sekarang jadi dia almarhum, jadi aku sorangan baik sekarang. Tapi kan alamat itu candi-candi juga ya.
2: Iya, Candi Mendut.
0: Iya, kita bikin Percandi aja sekarang.
2: Iya, sudah. Kan sama-sama candi.
0: Persatuan Radio Candi-Candi.
2: Candi-candi.
0: Gitu. Candi-candi kayak film kartun ya zaman dulu ya.
2: Emang ada?
1: Ada.
0: Ada.
2: Ada.
0: Ada. Ada.
2: Mungkin aku lagi pas nggak nonton
0: candy.
2: Ya. Oh itu nggak ada dia. Dia nggak tahu.
0: Belum tahu, belum lahir.
2: Belum tahu. Itu aku kecil kok masih, apalagi kau.
1: Belum ada.
0: Mima.
2: Kenapa?
0: Dulu, bukan dulu ya. Ya dulu atau sekarang lah gitu. Kira-kira siapa sih sosok panutan dari radio dari seorang Mima?
1: Radio ini siapa itu?
0: Nggak tahu.
1: Ada temannya Mbak Eka.
2: Siapa?
1: Mbak Papa sama Mbak Titi.
2: Yeay.
1: Itu kalau Malang ya.
2: Kalau
1: Malang.
2: Kalau National.
1: Ya, National Senior Esperanza itu.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Sama gini loh.
2: Kalau kau?
0: Hah? Aku.
2: Yang
0: menginspirasi.
2: Bukan idola deh, idola.
0: Idola.
2: Idola. Kalau dia
0: ya,
2: jadi
0: Farhan sama Indi Barens.
2: Iya, enggak ada lagi ya.
0: Enggak ada lagi. Kalau misalnya di TV ya siapa lagi? Kalau misalnya Indi Barens sama Indra Bekti, Ceriwis semuanya pada
2: kita iya,
0: Ceriwis kan.
2: Ceriwis.
0: Zaman dulu itu kan patokannya gitu kan. Dulu itu orang-orang bener. TV itu semuanya datang dari radio.
2: Betul.
0: Mostly.
2: Dan kalau sekarang?
0: Hah? Sekarang Dev Iwet. Siaran di TikTok dia. Ah, dia enggak punya TikTok.
2: Oh, punya.
0: Dia enggak punya TikTok.
2: Punya.
0: Tapi
2: punya akun, ada akun, ada. Isinya satu.
0: Lima ya. Jadi kenapa sih kalau misalnya aku masuk ke live kamu itu selalu di atas jam 8? Karena jam 7 sampai 8 aku nontonin siaran paginya Dev
2: sama Oh, Dev sama Iwet. Oh, itu gitu. Bagus banget.
0: Bagus banget. Iya. Tapi kayaknya
2: enggak relate sama
0: kamu. Enggak mungkin belum. Dia siaran pagi mulu.
2: Kan ada cuplikan-cuplikan terkadang.
0: Ada. Tapi kayaknya enggak relate sama umur-umur dia.
2: Oh iya betul.
1: Orangnya
2: enggak. Kadang-kadang dia ngomongin etika loh.
0: Tapi ya emang kan? Anak muda tahu etika.
2: Ya makanya harus belajar.
1: Aku tanya attitude.
2: Oke loh.
0: Iya. Etika itu zaman kita.
2: Oh iya. Sekarang attitude. Oh iya, oke loh kamu. Aku jadi berasa tua, haus.

0: Eh, tapi masih sering dengerin radio gak sih?
1: Sering.
2: Radio lain?
1: Radio, kalau radio lain udah gak ada kan. Biasanya aku dengerin radio yang baik-baik.
0: Radio gak ada. Iya ya, mentang-mentang nomor satu kesombongannya kayak gitu ya. Menganggap radio lain gak ada.
1: Dia malahan bercanda.
2: Dia tuh malahan dengerin radio aku, tapi kan sekarang udah gak ada.
1: Maksudnya itu
0: ketahuan bohongnya kan.
2: Sekarang udah gak, makanya aku dengerin RRI waktu perjalanan dari Tulungagung sih. Terus habis itu kayaknya pengen sesuatu yang berbeda. Kayaknya ini enak ada lagu. Terus bosen dengan playlist yang betul, di platform lain itu. Akhirnya dengerin radio aja gitu kan.
1: Iya sih, benar.
2: Aku pengennya dengerin teman-teman aku aja dari RRI Malang. Ternyata gak ada.
1: Gak ada.
2: Maksudnya gak dapet.
0: Gila, ente Tulungagung. Makanya pakai RRI digital.
2: Nah makanya, terus dapatnya yang lain. Tapi enak juga kok. Enak juga.
0: Big tuh, Help City.
2: Enak gitu. Apa namanya, pas gitu dengan jamnya. Suaranya pas dengan jamnya, lagunya pas betul dengan jamnya gitu.
1: Oh, kalau aku biasanya radio-radio Jakarta, radio anak muda.
2: Asik
1: gitu. Ada Mustang, Prambors. Tapi kalau di kantor itu apa itu Mas Hafa MD-nya MFM itu selalu dengerin radio Singapura. Radio anak muda juga tapi versi Singapura karena lagunya relate. Sama terus akhirnya apa itu namanya, anak-anak kayak ngerti, "Oh, lagunya ini gitu." Jadi kayak belajar bahasa Inggris juga gitu.
2: Oh, baik. Bagus lah sebagai anak muda ya, Shay.
1: Karena kalau misalnya mau jadi penyiar harus apa itu mau dengerin juga.
0: Iya, iya, betul, kan? Betul. Karena orang kebanyakan ngomong kadang lupa untuk mendengar.
1: Betul.
0: Iya. Biar belajar bahasa Inggris. Ya untungnya saya siarannya tuh di Radio Republik Indonesia ya.
2: Jadi
0: enggak terlalu perlu bahasa Inggris. Kalau saya pintar bahasa Inggris, saya sudah siaran di BBC.
2: Oh iya benar. Jangan sombong Anda.
0: Nama tengah saya sombong.
2: Jadi Ruli Sombong Suprayogo.
0: Benar, itu nama asli loh.
2: Oh ya?
0: Iya, kan gak Eka Yulianti.
2: Oh iya, aku sih
0: nama dia siapa sih? Bentar ya.
2: Jangan dong.
1: Mima Mimdut namanya.
2: Iya, itu Mima Mimdut. Betul. Gitu. Keren tapi yeah. Semoga menjadi apa namanya, penerus dari radio-radio yang
0: tapi
2: semakin
0: gini,
2: bagus.
0: Mima Mimdut, Eka Ulay, ini adalah ikon di radio. Aku walaupun udah sekian tahun di radio, aku tidak bisa menjadi ikon seperti kalian loh. Jujur, orang kenal aku bukan sebagai penyiar radio loh.
2: Penyiar? Oh enggak. Iya, memang
0: kan?
2: Enggak. Iya.
0: Enggak kan?
2: Enggak tahu aku, bahkan kamu sebelum di sini pernah siaran.
1: Iya.
2: Baru ini.
0: Iya kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Gitu. Jadi aku tuh mengakui kehebatan kalian. Kalian itu bisa menjadi seorang ikon di radio dan menjadi, kalau bisa jadi ikon itu kan menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah penanda masa gitu loh. Wah. Ya kan? Di masa-masa itu ada Eka Yulianti, Justin Fidi. Iya, di masa sekarang itu ada Mima Mimdut ataupun juga ada nama-nama yang lainnya. Itu best banget, hebat banget
2: kalau. Wow! Aku terharu, Ro.
0: Momen ini dipersembahkan oleh Pabrik Tisu.
2: Gak ada tisunya, gak nangis kok.
0: Gak ada. Tapi itu yang kenapa sih aku memilih untuk mengundang Eka atau juga memilih untuk mengundang Mima? Karena itu aku menganggap itu, dan aku di sini kok nggak ada yang kenal aku sebagai penyiar radio ya? Ruli yang di Car Free Day kayak.
2: Oh iya benar. Tapi itu ikon banget itu juga icon banget, waktu bener. Kamu di Car Free Day. Iya. Kapan wes nanti ada Ruli gitu kalau mau ke Car Free Day gitu.
0: Oh berarti aku layak dibikinin patung dong ya?
2: Harusnya. Di sebelah patung singa.
0: Udah di stasiun. Caunya. Dong. Gak mau. Bener. Aku mau patungnya di depan itu.
2: Dimana?
0: Di depannya tank.
2: Yo. Anda bukan tank. Apa? Tapi di situ cuma ada tank aja, nggak boleh. Kalau nggak tank itu teratai, boleh. Di sebelahnya teratai.
0: Boleh.
2: Nanti kita bilang ya.
0: Ntar kita di situ ya.
1: Tapi benar kalau di CFD nggak ada Mas Ruli, dicariin loh.
0: Hah? Iya.
1: Kok nggak ada sih, kemana gitu?
0: Iya.
2: Ya kan, ikon banget.
0: Biasanya banyak yang nge-DM gitu. Kemana
2: kak?
1: Gitu. Kemana?
0: Mostly cowok-cowok.
2: Oh, asik.
0: Kemana gitu, ya kan? Soalnya nyari yang sama-sama cowoknya biar bro,
2: kadang-kadang juga karena temennya ini apa namanya, temennya main bola.
1: Oh iya gitu. Bener, futsal gitu ya.
0: Bro, aku ini udah jamnya futsal. Okay. Jadi thank you banget ya buat teman-teman udah datang ke sini.
1: Terima kasih.
0: Suatu kehormatan buat aku bisa berbincang bersama dengan Icon Generation.
1: Oh wow.
2: Thank you ya.
1: Generasi keberapa emang? Generasi keberapa?
0: Ya dikira JKT48. Ya udah deh, thank you banget ya teman-teman. Sehat selalu, dan pastinya juga buat teman-teman semuanya jangan sampai lupa untuk selalu dengerin podcast Ruang Tamu di RRI, karena bakalan ada banyak sekali yang seru-seru dan kejutan-kejutan tiba-tiba yang datang. Siapa kayak gitu, termasuk mereka ini juga kejutan ya kan. Thank you so much, we love you. Dadah.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahukah kamu? Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: Ada, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari zapin api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari zapin api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Selamat sore Tuan Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, HLUN 2026 RSUD Bangil dan PKK Kabupaten Pasuruan gelar talk show kesehatan. RSUD Bangil bersama Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan menggelar talk show kesehatan. Pantau di lokasi sebelum talk show dilaksanakan, acara diawali dengan senam bersama di halaman kantor Bupati Pasuruan pukul 7 pagi. PLT Direktur RSUD Bangil Dr. Arma Rusalina mengatakan ada banyak program yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi para lansia agar senantiasa menjaga kesehatan. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, libur long weekend, animo masyarakat Pasuruan manfaatkan jasa kereta api. Animo masyarakat Pasuruan dalam memanfaatkan moda transportasi kereta api saat libur long weekend perayaan kenaikan Yesus Kristus dibarengi cuti bersama cukup tinggi.

0: Muhammad Pro 2. Sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Iya, selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini gitu ya, bakal ada Dila juga Ara yang bakal nemenin kamu nih sampai nanti di jam 7 gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. Gimana hari ini, sudah masak-masak kah?
1: Iya,
0: atau sudah terbau-bau gitu.
1: Bau-bau daging gitu ya. Temen aku udah ini, udah gece banget, udah nyate dia.
0: Udah nyate ya.
1: Gece banget ya. Jujur.
0: Aduh, kalau aku sih yang aku tungguin dari Idul Adha kayak gini nih, mim
1: sapi kambing.
0: Sapi kabur, kambing iya, kabur.
1: Masih belum ada ya, masih belum lewat. Nanti mungkin
0: belum
1: ya.
0: Terpantau ya. Ini BTW nih teman Pro 2 ya, di hari ini ada Ara dan juga Dila. Ini kita punya informasi seputar momentum Idul Adha ini gitu ya.
1: Yes.
0: Yang mana ini diperkirakan juga meningkatkan mobilitas masyarakat lewat moda transportasi kereta api, di mana dari tanggal 6 Mei sampai 1 Juni, which is weekend ini gitu ya Dila ya. Dari stasiun Malang ini menyediakan sebanyak 40.000 kursi untuk mobilitas pelanggan, di mana saat ini sudah sebanyak 29.000-an tiket terjual. Ada 14.000-an yang bakal berangkat dari stasiun Malang, 15.000 lainnya ini diperkirakan turun di stasiun Malang kayak gitu.
1: Yes, dan dari manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya ya, Mahendra Trangbuono ini bilang teman Pro 2 tentang tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api, ini menunjukkan gitu ya kalau moda transportasi ini tuh masih jadi pilihan utama nih selama musim liburan. Karena menurutnya faktor kenyamanan, keamanan, dan juga ketepatan waktu ini jadi alasan utama gitu ya kenapa masyarakat memilih kereta api dibandingkan transportasi yang lain.
0: Betul.
1: Dan
0: banget,
1: di masa libur panjang seperti Idul Adha saat ini gitu ya, stasiun Malang juga jadi salah satu stasiun dengan aktivitas pelanggan yang cukup tinggi teman Pro 2.
0: Betul. Dan sebagai upaya mendukung operasional selama masa libur panjang, ini dari KAI Daop 8 Surabaya ini mengoperasikan 12 perjalanan kereta api setiap hari yang berangkat dari stasiun Malang, di mana ada 40.000-an tempat duduk ini juga disiapkan. Dan selain nambah kapasitas perjalanan, dari KAI ini juga melakukan penguatan pelayanan di area stasiun, mulai optimalisasi petugas pelayanan, terus juga ada penambahan personel di area boarding, sampai meningkatkan sistem informasi perjalanan untuk pelanggan kayak gitu. Dan kita mau mengingatkan lagi gitu ya, kalau misalkan naik kereta jangan mepet-mepet datangnya.
1: Bener, mendingan nunggu deh daripada ketinggalan.
0: Mending ya, nunggu gitu ya, minimal kayak 15 menit sebelumnya tuh udah nyampe di stasiun gitu. Nanti kalau misalkan, karena dari tempat kita check-in boarding itu sampai ke peron itu kan butuh waktu juga jalannya gitu.
1: Apalagi kalau banyak bawaan juga.
0: Bener,
1: lebih ribet kan jalannya.
0: Soalnya kalau di stasiun Malang kan bisa lewat terowongan atau enggak lewat yang atas itu kan. Jadi kayak kamu berlari pun itu jauh gitu.
1: Bener,
0: ya. Jadi
1: butuh waktu.
0: Jadi jangan mepet-mepet, tetap jaga kesehatan juga kamu teman Pro 2.
1: Yes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih ngomongin seputar apa namanya ini?
1: Idul Adha
0: gitu ya, ya Dila ya. Jadi emang seru banget. Dan kalau di Malang ini ternyata ada sebuah cerita gitu ya Dila ya. Ini informasinya kita lansir dari Malang Raya Info nih Tuan Pro 2. Ada namanya tradisi arak-arakan hewan kurban di kawasan Kidul Pasar atau Jalan Profesor Muhammad Yamin Kota Malang yang juga digelar menjelang Idul Adha, which is tadi pagi gitu ya. Yang mana tradisi ini ternyata udah ada sejak era tahun 1980-an gitu. Dan tahun ini tampil lebih meriah bertepatan dengan 10 tahun komunitas Black Embe namanya. Kidul Pasar.
1: Ya.
0: Yoi gitu ya. Di mana enggak cuman Black Mamba tapi ada Black Embe gitu ya. Nah ini sebanyak 87 kambing dan 6 sapi ini diarak keliling kampung sejauh 1,5 kilo dari jam 7 tadi, teman Pro 2 ya. Rutenya ini dari Jalan Profesor Muhammad Yamin Gang 3 menuju Jalan Marta Dinata, terus kembali lagi muter ke titik awal kayak gitu.
1: Yes, dan dari Ketua Panitia Black Embe Kidul Pasar gitu ya, Aswin Muzaki juga bilang nih teman Pro 2, kalau arak-arakan itu bukan cuma tradisi tahunan aja gitu ya, tapi juga merupakan bagian dari syiar agama dan juga ajakan nih kepada warga untuk berkurban. Dan dimana menurutnya ya, tradisi ini juga diwariskan turun-temurun sejak dirinya kecil. Karena selain syiar, arak-arakan juga diyakini bisa membuat hewan ini lebih tenang saat proses penyembelihan. Jadi gak kabur-kaburan gitu ya.
0: Seru gitu ya. Dan dari katanya nih ya Tuan Pro 2, tradisi kurban di Kidul Pasar saat ini udah mulai didominasi anak muda. Dimana ini sekitar 70% penyumbang kambing tahun ini berasal dari anak-anak muda kayak gitu. Nah ini keren banget ya Dila ya. Jadi maksudnya yang muda-muda ini juga sudah mulai menyisikan, udah mulai aware juga gitu ya. Dan ini kalau dilihat emang nama Black Mbak ini sebenarnya udah ada sejak tahun sebelum 80-an. Ini identik dulunya dengan citra gangster kampung gitu. Tapi generasi muda akhirnya mengubah jadi wadah positif tanpa menghilangkan tradisi yang lama kayak gitu.
1: Jadi kayak dimodifikasi gitu ya. Betul. Biar lebih keren gitu ya.
0: Re-image gitu ya, rebranding.
1: Rebranding bener.
0: Gitu. Nah kalau dulu arak-arakan tuh cuman berputar di gang kampung dengan skala kecil, tapi setelah tahun 2016-2017 tradisinya udah mulai lebih meriah, terus rutenya lebih panjang kayak gitu.
1: Yes, dan sekarang tradisi arak-arakan kurban Idul Pasar gitu ya, ini gak cuma jadi agenda tahunan Idul Adha aja teman Pro 2, tapi juga sebuah simbol regenerasi dan juga kebersamaan warga lintas generasi.
0: Iya, seru banget ya.
1: Seru
0: ini
1: banget.
0: Pasti dikangenin sama anak Malang yang lagi ngerantau gitu.
1: Bener.
0: Kayak ini waktu aku kecil dulu kayak begini nih.
1: Iya, ternyata sekarang masih diteruskan gitu ya tradisinya.
0: Betul, seru banget ya.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan ikebana.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Press drop, drop it like it's hot.
2: Juicy Lizzy kembali hadir lewat single terbaru berjudul Gurun Hujan. Lagu ini mengangkat cerita tentang rasa rindu dan harapan untuk bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu, meskipun kesempatan itu belum tentu datang. Vokalis Juicy Lizzy, Wan Kaisar, bilang lagu ini menggambarkan momen ketika dua orang sebenarnya berada sangat dekat, tapi semesta belum mempertemukan mereka. Seperti berharap gurun turun hujan, kecil kemungkinannya tapi tetap dinanti. Buat kamu teman Prodo yang lagi kangen seseorang, lagu Gurun Hujan ini cocok banget buat kamu.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

adalah agama yang indah dan mencintai keindahan. Berhias dan mempercantik diri pada dasarnya diperbolehkan menurut Islam, bahkan dianjurkan terutama dalam hal ibadah. Namun dalam Islam, pria tidak diperbolehkan menggunakan emas untuk alasan apapun. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, lalu mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua ini haram bagi laki-laki dari umatku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Al-Quran, memang tidak ada satu ayat yang menjelaskan secara nyata mengenai keharaman emas untuk kaum pria. Akan tetapi, hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hukum kedua dalam Islam yang sudah menyebutkan dengan jelas mengenai keharaman pria menggunakan emas. Atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit melalui pori-pori dan masuk ke dalam darah. Jika seorang pria mengenakan emas, maka darah dan urin akan mengandung atom emas dalam jumlah yang melebihi batas, dikenal dengan sebutan migrasi emas. Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, atom emas dalam darah ini akan sampai ke otak dan beresiko memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan kemampuan fisik, daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku secara bertahap. Wanita diperbolehkan menggunakan emas karena partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh melalui menstruasi. Penelitian tentang penyakit ini menyebutkan bahwa dalam tubuh seorang perempuan terdapat suatu lemak unik yang tidak dimiliki seorang laki-laki, di mana lemak ini akan mencegah unsur senyawa atom emas untuk masuk ke dalam tubuh. Sehingga saat atom ini masuk, hanya mampu menembus kulit namun tidak bisa menembus lemak yang menahan jalan menuju daging dan darah. Dari sudut pandang ekonomi, emas juga memiliki nilai yang tinggi. Hal ini juga menjadi tujuan diharamkannya laki-laki menggunakan emas adalah karena mengandung nilai sosial agar kaum muslimin terhindar dari pola hidup boros dan bermewah-mewahan. Subhanallah, sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini telah memiliki ketetapannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini

0: Press drop. Drop it like it's hot.
1: Produser musik dan DJ Dipa Barus kembali menghadirkan karya lewat single terbaru berjudul Nafas. Lagu ini mengangkat tema tentang luka emosional yang diwariskan lintas generasi. Dipa mengaku lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya sebagai seorang ayah saat mulai menyadari pola emosional yang terbentuk sejak kecil. Menariknya di lagu ini, Dipa menggandeng Baskara Putra sebagai pengisi vokal utama. Menurut Dipa, karakter suara Baskara terasa seperti seseorang yang sedang bercerita secara personal, bukan sekedar bernyanyi. Buat kamu yang suka lagu dengan makna dalam dan emosional, rilisan terbaru dari Dipa Barus ini wajib banget kamu dengarkan.

0: Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini kamu masih ditemenin sama Ara dan juga Dila.
1: Bener banget, yes. Dan kita juga masih membahas tentang seputar daging kurban gitu.
0: Perdagingan ya. Ini ya, karena banyak orang tuh yang suka bingung gitu ya Dila ya. Kayak dagingnya banyak, gak mungkin dimasak sekali makan. Gimana?
1: Sekaligus.
0: Gak mungkin dimakan sekali masak gitu kan. Terus juga harus disimpannya kayak gimana.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah ini kita mau kasih kamu sebuah tips gitu teman Pro 2 ya, cara menyimpan daging kurban yang benar. Yang mana ini juga hasil diskusi personal dengan Profesor of Food Science gitu ya, yang informasinya ini kita ambil dari Iva San, akun Instagram kayak gitu. Nah ini bisa dipilah-pilah gitu ya Dila ya. Ini untuk daging kurbannya disembelih di tempat yang higienis atau di tempat luar, misalkan kayak di halaman masjid gitu ya. Kalau misalkan disembelihnya di tempat yang higienis, ini bisa langsung dimasak atau bisa langsung masuk ke freezer kayak gitu. Tapi kalau disembelihnya di luar, ini ada perlakuan khusus gitu ya Dila ya.
1: Bener banget. Kalau misalkan mau langsung dimasak teman Pro 2, ini harus banget ya dicuci dulu pakai air yang mengalir. Dan cucinya juga nggak harus lama-lama teman Pro 2, cukup bentar aja untuk menghilangkan kotoran yang nempel, terus langsung bisa deh dimasak sesuai kemauan kamu gitu ya. Mengenai hari ini mau makan apa teman Pro 2.
0: Betul. Soalnya biasanya kalau disembelih di halaman masjid itu kan kadang kayak ditaruh di apa namanya tuh, kayak di tanah atau di paving gitu kan. Jadi kadang masih kebawa pasir gitu. Iya benar. Nah, kalau langsung dimasak kayak gitu. Kalau misalkan mau di freezer, enggak usah dicuci gitu ya. Jadi langsung disimpan ke wadah yang kecil-kecil. Porsinya tuh sekali masak butuh berapa banyak. Nah, itu langsung di apa namanya? Diporsiin segitu. Terus nanti kalau misalkan kamu mau masak, di defrost dulu. Jadi kayak malam sebelumnya tuh di

Kalau misalkan di apa namanya disembelih hewan kurban itu kan rata-rata di pinggir jalan, yang mana resiko kontaminasi kotorannya malah lebih banyak lebih lagi banyak, gitu. Jadi bener. Dicuci air mengalir sebentar aja kayak gitu. Ini jangan kemana-mana Tuan Pro 2, nanti selama 1 jam ke depan masih akan hadir kami ya untuk nemenin kamu. So keep stay tune di sini ya.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Kita mau berdua selamat sore menjelang malam gitu ya, masih bareng sama Dila di sore ceria kali ini. Dan seperti biasa teman berdua di jam 18 lebih ini waktunya Musik Aktif gitu ya, sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Dimana di hari ini teman berdua Dila bakal puterin ya Musik Aktif dari Hilarius Daru Indrajaya nih, yang dikenal dengan nama Darboy King, yang menghadirkan konsep spesial ketika mengerjakan ulang gitu ya remake lagunya yang pertama kali dirilis di tahun 2019 yang judulnya adalah Wong Sepele. Dimana dalam single ini ya serta ada video musik nih yang juga diproduksi sama Mabes Balker Daru gitu ya, sapaan akap untuk Darboy Gang ini mengajak para penyanyi turunan netra asal Yogyakarta yaitu ada Fauzi Haidi sebagai kolaborator teman Pro 2. Dimana produksi versi terbarunya untuk single Wong Sepele ya ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenakraf yang ingin menjadikan karya ini yang gak cuma terbatas gitu ya sebagai media ekspresi aja, tapi juga diarahkan untuk bisa dimonetisasi digital dan juga diperluas lagi peluang ekonominya bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat dalam Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih lagunya Wong Sepele ini dari Darboy Gang ya dalam Pro 2, langsung aja diliputerin ini dia lagunya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yaitu nomor 2 lagu Drive Safe ya by Miles Smith dan juga Nia Horan nih. Baru aja dilaputerin spesial buat kamu di malam hari ini teman-teman yang mungkin lagi mobile gitu ya di jalan, lagi menikmati waktu bersama keluarga untuk jalan-jalan atau sekedar cari makan di luar teman-teman. Apalagi di long weekend gini ya, biasanya ada beberapa tempat nih yang mungkin terjadi macet teman-teman, jadi drive safely ya teman-teman. Kayak lagu yang bisa aku puterin tadi. Nah, ngomong tentang Nia Horan nih teman-teman, kabarnya dia ya ini baru aja merilis single terbarunya yang berjudul End of an Era di tanggal 22 Mei kemarin sebagai bagian dari album terbarunya yaitu Dinner Party ya, yang nantinya akan dirilis di tanggal 5 Juni mendatang. Gimana lagu sebut ini jadi karya emosional teman-teman dua yang terinspirasi dari kepergian sahabatnya sekaligus mantan rekan satu grupnya di One Direction ya, yaitu Liam Payne yang meninggal dunia di bulan Oktober 2024 kemarin. Nah, lewat lirik yang Niall buat gitu ya, "We had it pure magic, I couldn't tell you goodbye." Ini Niall seperti mengenang gitu ya persahabatan mereka sekaligus merasakan rasa kehilangan yang datang secara tiba-tiba teman produa. Dan dalam sebuah wawancara di awal tahun ini ya teman produa, Niall ini juga sempat bilang kalau lagu End of an Era ini juga ditulis seperti lagu tidur yang lahir dari proses berduka, di mana ia bilang kalau dirinya dan juga Liam ini benar-benar memahami pengalaman hidup mereka masing-masing yang udah sempat dilalui bersama gitu ya selama di One Direction. Di mana Niall juga sempat mengaku nih bertemu Liam beberapa hari sebelum akhirnya Liam meninggal dunia gitu ya akibat jatuh dari balkon hotel di Buenos Aires teman produa. Jujur aku juga belum dengerin sih lagu terbaru dari Niall ini, di Songbank itu juga masih belum ada ya teman produa. Kayaknya abis ini aku mau dengerin deh gimana lagunya. Nah, sembari aku dengerin nih teman produa, aku mau move dulu ya ke single satu ini. Ada dari One Direction dengan Night Changes.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap.

Ya, teman berdua lagu Heaven ya, by Callum Scott dan juga Lyodra. Jadi lagu menutup kita di hari ini, teman berdua. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune bareng aku ya, dari jam 3 sore tadi, bareng sama Ara tadi juga. Dan jangan kemana-mana, karena nanti abis ini bakal ada Savalita yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman berdua. So, Dila pamit undur diri, teman Pro 2. Selamat berlibur ya buat kamu yang libur. Selamat menikmati waktu kamu bersama keluarga di momen Hari Raya Idul Adha ini, teman Pro 2. So, Dila pamit undur diri dan bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Teman Pro 2 selamat malam, masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Malam hari ini bakal ada Safa yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Dan sayang banget nih teman Pro 2 di hari ini untuk Music Live Chatnya libur dulu, karena kita juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi ya have fun aja teman Pro 2 barengan sama keluarga. Dan ya, pasti aku bakal hadirkan beragam informasi untuk kali ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di sini ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 tradisi grebek besar di Keraton Surakarta ini pastinya selalu berhasil ya menarik perhatian besar dari para wisatawan budaya. Acara di tahunan ini kabarnya Teman Pro 2 diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia yang sangat beragam. Kerabat Keraton Surakarta Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji atau Kanjeng Nuki ini mengatakan kalau masyarakat dari segala umur kabarnya masih rutin datang untuk ikut mengalap berkah ya, mulai dari orang tua sampai anak-anak kecil turut meramaikan tradisi sakral yang satu ini, Teman Pro 2. Dan ya pasti kalau dikatakan juga ini dari rri.co.id, kehadiran anak-anak ini jadi bukti nyata adanya regenerasi nih dalam pengenalan budaya lokal. Jadi walaupun anak-anak kecil biasanya tuh gak bisa ikut berebut langsung gitu ya, karena posisi gunungannya yang tinggi banget, tapi mereka tetap mengikutinya dengan sukaria, Teman Pro 2. Oleh karena itu bagian isi gunungan biasanya sengaja diambilkan langsung gitu ya oleh orang tuanya. Namun menurut Kanjeng Nuki sendiri, prosesi ini justru jadi momen kebersamaan keluarga yang sangat-sangat hangat. Lebih lanjut ia mengatakan kalau arus informasi zaman dahulu membuat acara grebek besar ini hanya fokusnya pada keraton gitu ya, dan sekarang udah bisa dimeriahkan dari segala macam umur, kalangan dan lain sebagainya. Kabarnya prosesi grebek besar di Keraton Surakarta Teman Pro 2 tahun ini diadakan selama 2 hari ya, dari 27 ini, besok juga ya di hari Kamis tanggal 28, acaranya bakal mulai di jam 9 pagi gitu. Kanjeng Nuki juga berharap seluruh lapisan masyarakat Teman Pro 2 ini bersedia hadir untuk ikut meramaikan agenda budaya yang satu ini. Ia mengatakan agenda luhur ini memuat nilai-nilai kebaikan yang sangat mendalam ya bagi kehidupan. Momentum budaya ini pun diharapkan juga mampu menjadi sarana kuat untuk mempererat rasa persatuan warga. Jadi untuk kamu Teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi stay tune gitu ya di Surakarta, kayaknya harus banget ya ikutan acara yang satu ini Teman Pro 2 ya, grebek besar besok juga ada di jam 9 pagi kayak gitu. Oke deh kalau gitu Teman Pro 2, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di sini di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dugaan, sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan. Kau adalah kepahitan, namun bukan penyesalan. Pelajaran hidup berharga, bukan, kau bukan kegagalan. Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta? Sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa. Bagaimana bila di sana kau menemukan seseorang dan bahagia? Apakah untukmu?

Teman Pro 2, seperti kita ketahui ya, kalau misalnya kenaikan harga kantong plastik ini mendorong panitia kurban ya, kabarnya di Masjid Babul Hidayah, Kelurahan Tanjung Rejo, Sukun, Kota Malang, ini mencari alternatif pembungkus daging kurban yang lebih hemat. Pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini, panitia tuh memilih menggunakan daun jati, Teman Pro 2, untuk membungkus ratusan paket daging kurban yang dibagikan kepada warga. Langkah ini pun dinilai jadi solusi efektif ya, di tengah harga plastik yang masih relevan mahal. Selain mampu menekan pengeluaran panitia, penggunaan daun jati ini juga membantu mengurangi limbah plastik saat momentum pembagian daging kurban itu sendiri. Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Babul Hidayah Muhammad Firdaus Zulkarnain ini mengatakan kalau tahun ini pihaknya menyembelih 2 ekor sapi dan 8 kambing. Seluruh daging kemudian dikemas memakai daun jati ya, sebelum didistribusikan kepada masyarakat kayak gitu. Menurutnya penggunaan daun jati ini bukan hal baru nih bagi warga sekitar. Tradisi ini pun udah dilakukan setiap Idul Adha dan dinilai tetap relevan nih di tengah meningkatnya harga kebutuhan termasuk plastik pembungkus sendiri. Ia menyebut kebutuhan daun jati juga mudah dipenuhi ya, karena ada warga yang punya pohon jati di sekitar lingkungan masjid. Dengan cara ini pun panitia nggak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan besar untuk membeli kantong plastik dalam jumlah yang banyak. Jadi selain lebih hemat, daun jati Teman Pro 2 dianggap benar-benar mampu menjaga kualitas daging kurban sendiri. Daging yang dibungkus daun jati ini disebut lebih segar, nggak mudah menimbulkan bau amis dan terasa lebih empuk saat dimasak. Kayak gitu Teman Pro 2. Sementara itu proses penyembelihan hewan kurban juga terus dapat pemeriksaan kesehatan ya dari tim Fakultas Kedokteran Hewan UB. Tim melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem untuk memastikan kondisi hewan ini serta kelayakan daging untuk dikonsumsi kayak gitu. Jadi sebelum dibagikan dicek semuanya dengan baik Teman Pro 2 ya. Luar biasa. Jadi vibes-nya untuk Idul Adha kali ini selalu diwarnai dengan rasa bersyukur juga seperti itu ya. Jadi nggak ambil pusing, udah plastik naik harganya pakai daun jati aja. Karena setahu aku juga selama ini kalau misalnya beli daging sapi gitu ya, di pasar pun juga pakainya daun jati sih Teman Pro 2, karena emang lebih bagus itu kayaknya ya. Oke deh, kalau gitu Teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu last move dulu ya ke single satu ini.

mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Kedua di Jaga Malam kali ini, setiap hari Rabu kita bakal ngobrolin seputar film dan belum bal-balan sepak bolanya. World Cup-nya bakal bulan depan. Enggak ada. Jadi oh ya, aku mau promoin, berarti bulan depan teman Pro 2 Juni, dari awal Juni sampai akhir Juni nanti bakal ada acara World Cup ya. Kita akan talk show, ngobrol gitu, dan hostnya keren banget teman Pro 2. Hah? Rabu adalah nama untuk Pro 4, enggak ada. Kita namanya World Cup Freezy kalau enggak salah. Lupa ya, World Cup apa ya? Yang apaan sih? Yang pasti hostnya teman Pro 2. Untuk kamu yang kangen banget sama Taufik Misbun, nanti akan kembali lagi di Pro 2 barengan sama Bagas Sasongko. Benar gak sih nama Sasongko? Iya. Bener. Jadi kayak gitu. Jadi ini kayaknya kakak Taufik udah gak sabar banget mau siaran sepak bola, tapi harus bersabar karena Juni. Ini untuk kamu yang suka banget sama sepak bola, pengen tahu kabar terbaru tentang World Cup ya, ini bisa dicek aja setiap hari Rabu per bulan depan kayak gitu. Tapi yang pasti untuk kalau Rabu sekarang, ini aku bakal hadirkan beberapa informasi seputar film-film yang baru aja teman Pro 2 dirilis ya, untuk nemenin Hari Raya Idul Adha kamu kayak gitu. Beberapanya ada Passengers, Badut Gendong, ada juga Sekawan Limo, Gunung Kelawih ya, ada juga Children of Heaven teman Pro 2, yang ini adalah salah satu adaptasi film populer asal Iran. Ini akan jadi opsi kamu. Nanti deh aku bakal hadirkan ya informasinya, kira-kira seperti apakah sinopsisnya dan lain sebagainya. Untuk kamu yang penasaran dan bingung mau nonton apa, nanti deh aku bakal hadirkan infonya untuk kamu. Jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman-teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin beberapa film terbaru ya di libur Idul Adha kali ini, yang pertama ada Badut Gendong ya. Ini dia namanya Darso yang diperankan oleh Martino Leo dan istrinya Darsi yang diperankan oleh Dayinta Melira. Ini adalah pengamen jalanan di balik kostum badut ya. Impian Darso adalah dapetin hidup lebih baik bersama sang istri yang lagi mengandung ya. Dan namun harapan ini ternyata harus sirna kata di saat Darsi jadi korban kekejaman preman yang menghabisi nyawanya dan bayi mereka. Dalam kesedihannya pun Darso menempatkan tubuh Darsi dalam boneka badut dan bertolak menuju kampungnya kayak gitu. Setiba di sana, Darso terjebak dalam sebuah perayaan berujung amuk masa lewat seorang dukun tetua desa yang merapalkan kutukan nih untuk mendatangkan entitas kejam dan penuh dendam. Nah, di tengah ambang batas derita dan angkara murka yang memuncak, Darso pun gak menyadari dirinya terperangkap dalam kuasa gelap yang justru menyeruak dari belahan jiwa yang amat ia cintai. Film yang satu ini teman Pro 2 kabarnya diberi label D17 atau penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas ya. Jadi untuk kamu suka banget sama film horor, bisa banget nonton Badut Gendong, karena ini adalah satu universe juga sama si Kodrat, teman Pro 2. Untuk kamu yang pernah nonton Kodrat, kayaknya udah gak heran ya, kayaknya film ini pun juga bakal bagus sih. The next one, yep, ada Passengers. Ini ada Medi yang diperankan oleh Lau Lobel dan Tyler yang diperankan oleh Jacob Scipio adalah sepasang kekasih yang menjalani hidup di dalam van. Suatu hari ini pasangan tersebut menyaksikan kecelakaan mengelikan di jalan raya dan keduanya sadar kalau kecelakaan ini bukanlah kecelakaan biasa. Mereka pun gak bisa meninggalkan lokasi kecelakaan gitu aja. Perjalanan pun dihantui oleh kehadiran iblis yang disebut penumpang atau passengers. Peristiwa ini mengubah petualangan hidup dalam van Medi dan Tyler menjadi penuh tantangan dan ketakutan saat harus menghadapi teror iblis penumpang. Film ini pun diberi label D17 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran juga boleh banget. Nah, untuk yang suka banget sama film komedi, ada nih teman Pro 2 ya, Sekawan Limol 2 Gunung Klawi. Jadi 3 tahun sejak pendakian Gunung Madiopuro nih, persahabatan 5 sekawan semakin erat ya. Ketika mereka reuni di ulang tahunnya si Angel, ada juga Putri Andrew ya, mereka menyaksikan keluarga ini terancam menjadi tumbal pesugihan. Dalam menghadapi ancaman tumbal pesugihan, Bagas, Lenny, Juna, ada juga Diki menemani Andrew ke Gunung Klawi. Tapi dalam perjalanannya, mereka melihat itu, Juna ini melihat ke dunia menghilang, maksud saya bukan melihat, menghilang teman Pro 2 ke dunia demit. Filmnya satu ini diberi label R13 atau khusus penonton remaja berusia 13 tahun ke atas. Kira-kira bakal sekocak apa? Karena yang pertama tuh udah kocak banget, tapi mungkin yang kedua juga bakal kocak. Karena pemainnya cukup banyak teman Pro 2 di sini ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Iya, teman Pro 2, beberapa film lain yang worth to try banget ya, itu adalah Children of Heaven. Jadi kabarnya ini ada Ali dan juga Zahra, dua saudara yang hidup dalam kemiskinan. Mereka selalu berjuang nih menjalani keseharian mereka di pinggiran Semarang. Hingga pada suatu hari nih, ibu mereka meminta Ali memperbaiki sepatu Zahra yang rusak ke tukang sol. Tapi sepatu yang ia simpan di pinggir jalan tiba-tiba hilang di bawah pemulung gitu. Mungkin membuat ibunya kecewa, mereka pun akhirnya bergantian memakai satu pasang sepatu gitu ya, gantian. Nih, film legend banget sih. Film ini diberi label semua umur ya, teman Pro 2. Sekarang udah tayang di bioskop dan udah bisa kamu tonton. Dan yang terakhir, ada yang terbaru, Suamiku Lukaku, di mana ada Aminah yang diperankan Acha Septriasa, seorang ibu yang menjalani kehidupan yang sulit, menikah dengan Irfan yang diperankan Baim Wong. Sosok yang terlihat baik di depan orang lain, tapi ternyata keji melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Saat kondisi anak mereka, Nadia, semakin memburuk dan nyawanya terancam, Aminah pun harus bertahan dalam kekerasan dan ketakutan setiap harinya, tanpa ada yang benar-benar melihat penderitaannya. Ketika ia bertemu dengan Zahra yang diperankan Relinsyah, pengacara yang berani memperjuangkan hak perempuan gitu ya, muncul nih harapan untuk bebas. Tapi penyiksaan Irfan semakin parah terhadap Aminah. Film yang satu ini, teman Pro 2, diberi label D17 atau penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas. Ini juga udah tayang di bioskop. Untuk kamu yang penasaran, bisa juga nonton ya, yang suka sama film-film drama, teman Pro 2. Jadi ya, itu dia beberapa film-film teman Pro 2 yang baru aja hadir di bioskop untuk kali ini. Jadi tinggal pilih aja nih yang mana yang kamu suka. Alright, so jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu. Teman Pro 2 masih di 87,9. Aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti malam ya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: teman produce, selamat malam. Masih ada di 87,9 ya Produce FM, teman terbaik kamu. Di malam hari ini masih barengan sama Safa yang bakal hadirkan informasi lain gitu ya. Untuk kamu nih mungkin yang sekarang baru aja dapat kerjaan, maybe baru banget masuk kantor, atau bahkan mungkin udah beberapa tahun ya, pasti pernah dong rasain stres ya Kak. Dan for sure ada juga stres yang besar banget, atau bahkan yang kecil, kecil-kecil gitu. Ada namanya micro stress, teman pro 2. Dan mungkin mengatasi micro stress di kantor itu sometimes sering banget terasa susah, karena bentuknya bukan masalah besar yang langsung terlihat gitu. Mungkin kita gak sedang ngadepin drama besar di tempat kerja, tapi notifikasi yang maybe ini terus masuk, terus revisi maksud Safa yang kecil tapi bolak-balik, atau chat yang dadak banget saat kita lagi makan siang, ini sometimes bikin kepala kita tuh penuh banget ya. Dan tanpa sadar, stres kecil ini menumpuk teman pro 2 dan bisa membuat badan kita capek. Bahkan after our work's done gitu, setelah kerjaan kita selesai, teman pro 2. Nah, banyak banget nih orang mengira kalau mereka hanya sedang capek biasa, tapi ternyata tubuh ini sebenarnya lagi kewalahan nih oleh tekanan kecil yang datang terus-terusan. Rasanya tuh kayak gak ada jeda gitu ya, untuk benar-benar nafas tenang selama kerja. Nah, ada artikel yang aku temuin dan ini cukup menarik banget, teman pro 2. Ada beberapa cara sederhana ya untuk mengatasi micro stress sendiri di kantor, yang sebelum micro stress ini bakal menguras energi dan juga emosi kita gitu. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berhenti respon semua hal saat itu juga. Jadi memang kadang kita baru mulai fokus kerja, terus tiba-tiba ada chat masuk yang minta revisi kecil atau pertanyaan singkat. Hal kayak gini tuh sebenarnya kesannya sepele sih, tapi terlalu sering berpindah fokus, ini juga bisa bikin otak kita cepat capek, teman pro 2. Dan akhirnya pekerjaan pun terasa lebih berat ya, meski sebenarnya gak terlalu banyak ya. Dan kita gak harus selalu langsung balas semuanya dalam satu menit itu aja gitu. Memberi jeda kecil sebelum respon bisa membantu pikiran kita tetap stabil dan relax. Dan dalam manajemen stres kerja, menjaga fokus ini sering banget lebih penting daripada terlihat selalu tersedia. Dan selain itu juga bisa, teman pro 2, untuk sisihkan waktu tanpa notifikasi selama beberapa menit. Jadi ada kalanya suara notifikasi ini terasa lebih melelahkan ya daripada pekerjaan itu sendiri. Dan baru ya, oke, duduk sebentar, terus layar udah dipenuhi pesan baru, teman pro 2 ya, yang mana pesan ini bisa bikin pikiran kita selalu siaga. Jadi ya dikasih jeda aja, teman pro 2, supaya otak ini bisa berhenti ya untuk menerima stimulasi terus-terusan sepanjang hari. Ya, hal sederhana kayak gini ini bisa membantu mengatasi micro stress kantor yang diam-diam menumpuk, teman pro 2. Bisa dicoba dulu. The next tips nanti aku bakal hadirkan untuk kamu ya.
1: When you'd yell, I would stay silent. You never noticed I was quiet. I was taught that speaking up was talking back. Always first to say I'm sorry, 'cause I wanted you to like me, and I thought that's what it took to make it last.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2 masih ready di Jaga Malam kali ini. Selamat malam untuk kamu yang sekarang lagi stay tune ya. Ada yang barusan aja WhatsApp nih teman Pro 2. Ini pesan spesial untuk teman Pro 2 di Hari Raya Idul Adha. Terkadang kurban sejatinya bukan hanya tentang menyembelih hewan ternak aja, tapi tentang sejauh mana bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jika hari ini kita belum mampu berkurban dengan binatang ternak, maka kurbankanlah sifat kebinataan kebinatangan, susah banget ngomongnya, astagfirullah, yang mungkin masih kita pelihara dalam diri kita hingga saat ini. Sembelihlah rasa iri yang terus tumbuh, ego yang selalu ingin menang sendiri, amarah yang sulit dikendalikan, serta kesombongan yang membuat hati kita jauh dari Allah. Karena hakikatnya Idul Adha bukan hanya tentang daging yang dibagikan, tapi tentang hati yang belajar ikhlas, taat, dan rela berkorban ya, demi menjadi pribadi yang lebih baik di hadapannya, seperti itu. Terima kasih Kak, sekalian mau request lagu Tata Janeta, Korbanmu. Oh, ada requestnya juga ternyata. Ini barusan tadi ada yang WhatsApp, ada Kak Lara Purnamasari. Untuk lagunya aku cariin dulu ya Kak Lara, keren banget pesannya. Ini untuk kamu teman Pro 2 yang merayakan Hari Idul Adha ya, hari ini it's okay gak kurban itinya ya. Yang penting kita bisa introspeksi, kita bisa membunuh sifat-sifat jelek dalam diri kita dan belajar ikhlas ya. Oke deh, kalau gitu kita masih ngobrolin tentang beberapa cara mengatasi mikro stres di kantor yang sometimes itu kita sepelein dan ini lama-kelamaan bikin kita tuh capek ya. Yang selanjutnya adalah jangan menganggap lelah emosional sebagai hal biasa. Kita mungkin masih bisa kerja, bercanda, dan nyelesain tugas tepat waktu, tapi dalam kepala ada rasa penuh ya, yang sulit dijelaskan setelah menghadapi banyak interupsi kecil sepanjang hari. Rasanya seperti energi habis, bukan karena kerjaan besar, tapi hal-hal kecil yang gak berhenti datang. Banyak orang yang terbiasa mengabaikan tanda lelah emosional karena ngerasa masalahnya gak cukup serius, tapi stres sendiri tuh di saat stres kecil menumpuk tetap bisa mempengaruhi suasana hati dan kualitas istirahat kita. Mengakui kalau misalnya kita capek bukan berarti lemah teman Pro 2, tapi tanda tubuh kita memang butuh jeda. Jadi it's okay untuk mengatakan aduh capek banget ya hari ini gitu, bukan mengeluh. Boleh banget teman Pro 2 ya. Jadi it's okay. Kita harus bisa tahu kalau misalnya kita capek, kita harus tahu kalau misalnya ini saatnya untuk istirahat. Jangan terlalu diforsir. Kalau misalnya everything is fine, tapi ternyata badan kita collapse. Aduh. Jadinya nanti bakal bisa sakit teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana karena aku masih bakal hadirkan info yang satu ini sampai nanti. Dan untuk Kelara, untuk Tata Janeta yang korbanmu gak ada nih, aku bakal kasih yang satu ini kali ya, barengan sama Maya yang sang penggoda. Asik, lagu lama banget, semoga kamu suka ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih ready jaga malam kali ini. Masih ngobrolin ya tentang beberapa cara mengatasi mikrostres di kantor yang sometimes kita sepelein, tapi kalau diterus-terusin nih bakal bikin kita tuh capek sendiri, Teman Pro 2. Selanjutnya adalah dengan ini nih, buat batas kecil nih yang bisa menjaga energi kita. Kadang-kadang emang rasa capek tuh muncul karena kita terlalu gampang ngomong iya buat semuanya. Dan ada tambahan tugas kecil, misalnya permintaan mendadak atau revisi di luar jam kantor yang akhirnya terus bertambah. Dan lama-kelamaan kita merasa seperti gak punya ruang nih untuk diri sendiri selama kerja. Membuat batasan kecil bukan berarti jadi tidak profesional atau sulit diajak kerja sama, Teman Pro 2. Kamu hanya sedang menjaga supaya energi mental kamu gak habis oleh hal-hal yang terus menumpuk, Teman Pro 2. Jadi batasan itu sangat-sangat diperlukan. The next one adalah cari aktivitas kecil ya yang membuat pikiran bernafas. Jadi di tengah pekerjaan yang padat, banyak banget nih orang lupa memberi jeda kecil untuk dirinya sendiri. Padahal duduk sebentar sambil minum air, berjalan singkat atau mendengarkan lagu bisa membantu pikiran kita terasa ringan. Tubuh sering membutuhkan jeda sederhana nih sebelum stres berubah jadi kelelahan besar. Aktivitas kecil kayak membantu sistem saraf keluar dari mode tegangnya yang terus aktif selama kerja. Kamu gak harus pergi liburan nih, Teman Pro 2, untuk ngerasa sedikit lebih tenang. Kadang yang dibutuhkan hanya beberapa menit aja nih untuk merasa utuh di tengah hari yang ramai. Mengatasi stres mikrostres di kantor bukan menghilangkan semua tekanan dalam pekerjaan. Kita hanya perlu memberi ruang kecil supaya pikiran dan tubuh kita gak terus dipaksa siaga sepanjang hari. Saat stres kecil menumpuk, mulai disadari nih lebih awal ya, kita bisa menjaga diri tanpa harus menunggu benar-benar kelelahan. Yes, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, Teman Pro 2. Karena aku rasa gak hanya di saat kerja ya, kadang di saat belajar pun, di saat melakukan banyak hal, kadang-kadang mikro stres ini bisa benar-benar bikin kita capek sendiri. Jadi it's okay, Teman Pro 2, untuk mengatakan kalau misalnya kita capek, kita memberikan batasan untuk diri kita dan memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Okay, so jangan kemana-mana, info lain masih bakal aku hadirkan. Keep station di sini ya.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Iya, teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini aku juga masih hadirkan beberapa informasi nih untuk kamu mungkin yang baru aja keterima kuliah di beberapa, kok di beberapa sih, di salah satu tempat gitu ya. Yang pasti mungkin teman Pro 2 jurusan yang kamu pilih ini maybe gak sesuai dengan keinginan kamu gitu. Karena emang gak semua mahasiswa ya ini rasa cocok dengan jurusan yang dipilih saat kuliah ini. Ada yang pilih jurusan karena mengikuti saran keluarga, ada juga yang berubah minat ya setelah menjalani perkuliahan. Kondisi yang satu ini sering banget teman Pro 2 membuat semangat belajar menurun dan tugas terasa lebih berat dari biasanya. Perasaan gak cocok mungkin ya dengan jurusan ini juga bisa mempengaruhi fokus kita, motivasi, hingga rasa percaya diri. Meski begitu teman Pro 2, produktivitas tetap bisa dijaga selama sebenarnya tuh ada cara belajar dan pola pikir yang tepat. Nah, ada informasi nih, beberapa langkah sederhana yang bisa membantu proses kuliah kita supaya bisa lebih terarah dan gak terlalu membebani. Walaupun memang mungkin jurusannya gak sesuai sama ekspektasi kamu gitu. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang lebih personal. Jadi emang rasa gak cocok dengan jurusan itu sering banget membuat kegiatan kuliah tuh terasa sekedar rutinitas aja. Karena itu banyak banget mahasiswa ngerasa lebih sulit mempertahankan motivasi ketika gak punya tujuan yang jelas di proses belajarnya. Tujuan personal ini sebenarnya dapat membantu aktivitas kuliah kita terasa lebih bermakna, teman Pro 2. Fokus gak selalu harus pada jurusan yang dijalani, tapi bisa diarahkan pada kemampuan yang ingin dikembangkan, pengalaman organisasi, relasi profesional, atau target karir di masa depan nanti. Rasa punya tujuan juga membantu menjaga semangat ya saat menghadapi tugas dan tekanan akademik. Jadi harus banget nih udah realitanya nih masuk ke jurusan ini gitu. Nah, kira-kira kedepannya goalsnya seperti apa, itu harus jelas tujuannya. Yang kedua adalah fokus di keterampilan yang bisa dipakai di banyak bidang. Jadi gak semua ilmu kuliah tuh hanya berguna untuk satu kerjaan aja gitu. Banyak kemampuan yang tetap relevan di berbagai bidang kerja, kayak komunikasi, kerja tim, manajemen waktu, kemampuan presentasi, dan bahkan sampai pemecahan masalah. Cara pandang seperti ini teman Pro 2 dapat membantu mahasiswa tetap produktif walau ngerasa salah jurusan. Nah, aktivitas kuliah ini gak lagi hanya dianggap sebagai kewajiban akademik, tapi juga kesempatan melatih kemampuan yang lebih luas. Pendekatan inilah yang membuat proses belajar terasa lebih berguna untuk masa depan. Jadi masih banyak banget hal-hal yang bisa dipelajarin teman Pro 2 di di kuliah gitu. Jadi ya, you can do this. Coba cari yang pas banget ya teman Pro 2, supaya masa depan ini ada sesuatu tujuan tadi gitu. Oke deh, jangan kemana-mana. Aku masih bakal nemenin kamu di sini. Jadi just stay here.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Teman Pro 2, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan ya, supaya tetap produktif dan punya pandangan ya di masa depan. Walaupun memang saat ini jurusan yang kita dapat ini gak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Yang selanjutnya adalah membuat jadwal belajar yang realistis. Teman Pro 2, as we know, perasaan gak nyaman dengan jurusan sering banget membuat tugas tuh kerasa lebih berat dan mudah ditunda. Akibatnya pekerjaan kuliahnya bakal numpuk, terus stresnya juga semakin meningkat, dan kondisi ini juga dapat membuat fokus belajar kita semakin menurun. Nah, jadwal yang realistis membantu aktivitas kuliah ini terasa lebih teratur, pembagian waktu dalam durasi pendek membuat tugas terasa lebih ringan dan lebih mudah diselesaikan. Pengaturan waktu yang jelas juga membantu mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan dan membuat energi belajar kita bakal bisa lebih stabil setiap harinya, teman Pro 2. Selain itu juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental dan waktu istirahat ya, di mana memang, as we know, tekanan akademik dapat memicu rasa lelah yang berlebih, terutama ketika jurusan yang dijalani ini kerasa gak sesuai sama minat kita. Kondisi emosional yang gak stabil justru dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan mengatur waktu. Istirahat yang cukup ya teman Pro 2 bakal membantu tubuh dan pikiran bekerja lebih baik. Tidur yang teratur, aktivitas fisik ringan, dan waktu jeda dari tugas kuliah dapat membantu menjaga fokus dan suasana hati. For sure, produktivitas juga selalu tidak selalu berarti terus bekerja tanpa henti ya, karena tubuh tetap membutuhkan waktu untuk pemulihan. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap istirahat yang cukup ya, teman-teman.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Iya, teman Pro 2, yang pasti yang terakhir nih, kalau misalnya ngobrol supaya bisa tetap produktif ya di saat kita udah salah pilih jurusan, itu adalah mencari dukungan dan lingkungan yang positif. Jadi emang kuliah di jurusan yang gak sesuai itu sering banget membuat seseorang rasa sendiri atau tertinggal dibanding yang lainnya. Perasaan seperti ini dapat memicu overthinking dan menurunkan motivasi belajar. Lingkungan yang suportif membantu mahasiswa lebih mudah bertahan menghadapi tekanan akademik. Dukungan bisa datang dari teman, komunitas kampus, mentor, atau juga bahkan bisa layanan konseling kampus. Interaksi yang positif teman Pro 2 ini akan membantu menjaga semangat dan membuat tantangan kuliah terasa lebih ringan untuk dijalanin. Ya, kuliah di jurusan yang terasa gak sesuai emang bisa jadi tantangan tersendiri, tapi produktivitas tetap dapat dijaga dengan menemukan tujuan yang lebih personal, latih keterampilan yang berguna, mengatur waktu dengan baik, jaga kesehatan mental, dan membangun lingkungan yang sportif. Semoga informasi

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalani aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari tanah suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibuy, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahar thumma yab'athkum fihi liyuqadha ajalum musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun amma ba'du. Saat ini memasuki zaman modern, ada orang yang menyebutnya zaman canggih. Ada pula istilah era globalisasi dan informasi. Kan tetapi apapun namanya itu tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi permasalahan ialah siapkah kita dan generasi kita dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan ini. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khanu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kesejahteraan mereka. Dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan-perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan generasi yang lemah dalam ayat ini ialah generasi yang lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah keterampilannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, yang lebih parah lagi yakni lemah imannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali terjadi kemaksiatan dan kezaliman-kezaliman seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perzinaan, pelacuran, pergaulan bebas, dan prostitusi. Timbulnya generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, generasi yang tidak mau dengan agama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Keseluruhan dari kejahatan itu terjadi akibat lemahnya generasi kita. Berawal dari dangkalnya ilmu pengetahuan tentang Islam, mengakibatkan dangkal pula

0: Kadar keimanan dan akhlak generasi muda, hingga terjadilah bermacam-macam corak kejahatan dan kemaksiatan. Begitu juga karena lemahnya keahlian dan keterampilan yang mengakibatkan generasi muda tidak sanggup untuk menghadapi kuatnya tantangan zaman. Lemahnya ekonomi mengakibatkan terjadinya pencurian, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya. Inilah semua merupakan akibat dari lemahnya generasi kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Di dalam surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya ialah kita sebagai orang tua hendaklah memelihara diri dan keluarga kita agar jangan terseret ke dalam api neraka. Di antara hal yang dapat menyeret kita ke dalam neraka adalah tidak memperhatikan anak-anak dan generasi muda kita. Ali Akbar Nafis dalam cerpennya yang berjudul Robohnya Surau Kami bercerita bahwa ada seorang haji yang bernama Haji Saleh. Semasa di dunia, Haji Saleh terkenal sebagai orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Sesampainya di neraka, Haji Saleh terkejut dan berkata, Saya kira Tuhan ini khilaf. Tidak tahu dia bahwa saya adalah orang yang taat beribadah kepadanya. Tetapi kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Begitu Haji Saleh berkata, lalu Haji Saleh unjuk rasa kepada Allah. Sesampainya di hadapan Allah, lalu Allah bertanya kepada Haji Saleh, Engkaukah yang bernama Haji Saleh? Dijawabnya, Benar ya Allah. Lalu ditanya lagi, Apakah engkau mengerjakan sholat? Dijawabnya, Benar Tuhan, benar ya Allah. Lalu ditanya lagi, Apakah engkau naik haji? Dijawabnya, Benar ya Allah, benar ya Tuhan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, Apakah engkau berpuasa? Dan dijawabnya lagi, Benar Tuhan. Lalu Allah mengatakan, Bagus, memang engkau orang yang taat beribadah kepadaku. Kemudian ditanya lagi, Apakah engkau punya anak, wahai Haji Saleh? Dijawabnya oleh Haji Saleh, Punya ya Tuhan. Ditanya lagi oleh Allah, Pernahkah anakmu disuruh sholat? Dijawabnya, Oh, itu memang lupa saya. Itu saya kelupaan ya Tuhan. Ya Allah, saya lupa. Ditanya lagi oleh Allah, Pernahkah anakmu dimasukkan ke TPA atau pesantren? Dijawabnya oleh Haji Saleh, Ya Tuhan, itu lupa saya ketika saya di dunia. Saking sibuknya saya beribadah kepadamu hingga lupa untuk mengatur anak dan keluarga saya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, Masuklah kamu beserta anakmu ke dalam neraka karena kamu tidak bertanggung jawab. Akhirnya Haji Saleh dan teman-temannya dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Dalam hal ini, sahabat kreatif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin 'az ra'iyatih." Setiap kamu akan jadi pemimpin dan setiap kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin. Begitulah pentingnya kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kuat, yang berkualitas, bagaimana caranya agar kita dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas? Ada 4 faktor atau ada 4 cara bagaimana agar kita dapat mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Yang pertama, yakni diisi otaknya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, diisi perutnya dengan makanan-makanan yang halal yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diisi tangannya dengan keterampilan-keterampilan dan keahlian. Dan yang terakhir, yakni diisi dadanya dengan akhlak yang baik dan iman yang kuat. Semoga kita semua dapat menjadikan anak cucu generasi kita sebagai generasi-generasi yang dapat berkualitas, sebagai generasi-generasi yang dapat dibanggakan, yang dapat berbakti kepada bangsa, negara, dan agama. Dan tentunya semoga generasi kita dapat lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustaz Adi Hidayat.
4: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak.

0: selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi, tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

0: Di pagi hari ini aku juga mau ngucapin selamat datang di 87,9 RRI Prodo Malang tahun Pro 2 barengan Fakih di sini dengan serangkaian informasi-informasi dengan menarik dan juga pilihan lagu di hari libur kamu tahun Pro 2 buat yang menjalankan libur. Enggak semua orang bisa dapetin cuti bersama ya tahun Pro 2, tapi buat kamu yang dapetin cuti bersama di pagi hari ini, ya udah gunain dengan semaksimal mungkin berkumpul dengan keluarga, atau bahkan ini acara hari raya kurbannya masih belum selesai, karena kalau hari raya kurban itu kayaknya 3 harian ya, dari hari kemarin ini hari kedua dan besok adalah hari ketiga tahun Pro 2. Jadi yang jelas makin nemenin kalian dengan serangkaian cerita-cerita seru juga, dan kamu jangan kemana-mana, tetap barengan Fakih di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul. Kok ngegalusin?
3: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, domika, awasi domika, pangan jajan domika, anak domika, supaya terbentengi domika, dari pangan jajan berbahaya.
1: Pada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Jujur aku rada rasa iri hati teman Prodo buat kamu yang instant story-nya lagi berkurban atau lagi kumpul bareng keluarga dan menikmati sajian hewan kurban atau bahkan ya motong-motong hewan kurban teman Prodo. Kenapa iri? Ya karena aku dari kemarin tuh cuma di kos, nggak ngapa-ngapain, terus makan ya udah seperti hari-hari biasa, kayak nggak ada hari yang spesial aja di hari kemarin. Tapi tahun pro 2 Faki nggak jadi galau karena aku yakin kamu juga nemenin Faki di sini dengan berbagai cerita-cerita di pagi hari ini. Yang mau request boleh banget ya, tinggal chat aja di 081 53 kali 600 879.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasana.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

2022, kalau kita lihat di pagi hari ini cuacanya cukup mendung, tapi kita juga nggak tahu ya, apakah ini akan terjadi indikasi turunnya hujan. Kalau kemarin ini hujannya lumayan cuman gerimis aja tahun 2022, dan itu pun tidak berlangsung lama. Jadi nanti kita di pukul 8 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, kita juga akan nanti menginformasikan seputar informasi cuaca di pagi hari ini langsung dari BMKG tahun 2022. So pasti dengan kamu semuanya di pagi hari ini, aku juga ngucapin selamat berlibur buat kamu yang liburan, dan selamat menyantap sajian makanan khas kurban buat kamu semua ya, terpura dua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.